0: Saat ini, produk lokal dan UMKM semakin banyak pilihannya. Mulai dari makanan, minuman, fashion, sampai kerajinan tangan, semua punya kualitas yang keren dan unik. Di balik setiap produk yang kita beli, ada perjuangan para pelaku usaha kecil yang terus bekerja keras untuk mengembangkan usahanya. Dan dengan membeli produk lokal, kita tidak hanya mendapatkan barang berkualitas, tapi juga ikut membantu perekonomian masyarakat di sekitar kita. Karena saat UMKM berkembang, lapangan kerja pun ikut bertambah dan ekonomi daerah juga semakin kuat. Yuk mulai biasakan mendukung produk lokal dan UMKM Indonesia. Karena karya anak bangsa pantas untuk dibanggakan.
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu. Prodo FM.
2: Masih di sepeda, selamat pagi teman Prodo. Sekarang kita cek ya CCTV seperti apa. Kalau cuacanya sih dilihat makin lama makin cerah nih ya. Kalau tadi gelap banget, sekarang udah cerah. Bahkan tadi ternyata habis hujan ya di area Batam Center, tepatnya di Angku Putri, karena jalanan terlihat masih basah. Tapi masih ada matahari nih ya Mamprodu, jadi masih cerah ya. Hujannya kayaknya sudah selesai. Terus kondisi jalanan juga terpantau masih agak sepi pagi hari ini di sekitar alun-alun dan Angku Putri. Kita cek lagi di Lovina Inn pagi hari ini, juga habis hujan banget tuh kayaknya, jalanan juga basah tadi ya. Berarti benar subuh tadi hujan ya. Karena di sini hujan tapi cuma sebentar saja. Lovina Inn terlihat masih sepi Mampro 2. Enggak terlalu ramai, cuma ada beberapa kendaraan aja. Dan jalanan licin dan juga basah, sama juga di area Simpang Kuda dan Terowongan kayaknya habis hujan juga. Jalanan licin dan juga basah, hati-hati buat kamu yang berkendara ya. Kalau yang naik mobil, dilihat tuh ada cipratan air enggak di depan, jangan asal nerobos, nanti yang motor kena, sebel pasti ya. Jadi harus hati-hati, harus apa namanya, toleransi begitu. Nah ini di damkar ya, kalau damkar terpantau ramai lancar aja. Cuacanya juga sama cerah, tapi tadi habis hujan juga, jalanan terpantau masih agak basah ya. Kita cek lagi yang bisa dicek, sama juga di Angku Hamidah, terpantau habis hujan juga nih, jalanan basah dan masih agak sepi jam segini ya. Mataharinya mulai menyala nih ya pagi hari ini. Di Dang Anom juga sama, ramai lancar aja kayaknya habis lampu hijau nih. Terus kita cek lagi di Sotling, berawan juga nih cuacanya, tapi mulai mau cerah, cerah berawan begitu ya. Habis hujan juga, jalanan terpantau masih agak basah, hati-hati di jalan nih, drive safely buat kamu yang lewat situ. Kita cek lagi mana yang bisa dicek. Simpang Kasablanka bisa enggak ya? Karena ada beberapa CCTV yang tidak bisa dicek nih ya. Coba kita cek lagi di Simpang Kasablanka apakah akan bisa terbuka. Karena tadi udah dibuka, ternyata CCTV-nya hitam begitu ya. Entah karena perkara jaringan atau memang CCTV-nya yang lagi error. Kamu bisa berkabar deh sama Pro 2 gimana kondisi area di flyover Sungai Ladi itu ya. Biasanya rame kalau weekdays. Tadi gak sempat kepantau. Yang kepantaunya itu dari arah Southlink ya, lumayan ramai ya, tapi masih belum terlalu padat. Kamu bisa berkabar ataupun lapor min di ruas-ruas jalan yang gak disebutin karena memang keterbatasan CCTV ya. Kamu bisa berkabar langsung, lapor baik yang di Batu Aji atau di Tiban atau di Punggur boleh juga ya. Kabarin, lapor min di DM di @pro2batam.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM.
0: Teman terbaik kamu.

Kalau ngomongin Piala Dunia, nggak cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga cerita-cerita unik di baliknya. Di tahun 1966, trofi Piala Dunia pernah hilang di Inggris. Dan yang nemuin justru seekor anjing bernama Pickles. Kebayang nggak tuh, penyelamatannya bukan pemain bola, tapi anabul. Lalu ada juga rekor gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia yang cuma butuh waktu sekitar 11 detik sejak kick-off. Kedip dikit, udah gol. Dan serunya lagi, tiap edisi Piala Dunia tuh selalu punya maskot unik. Dari singa, ayam, sampai karakter aneh yang lucu. Semua jadi bagian dari identitas tuan rumah. Dari lapangan hijau sampai cerita di balik layar. Piala Dunia selalu punya cara bikin kita teriak, tertawa, bahkan deg-degan bareng-bareng. Jadi kamu tim nonton bola atau tim ikut euforia aja nih.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Masih di Spider, selamat pagi teman produk, gimana perjalanan kamu? Apakah lancar pagi hari ini? Boleh berkabar via DM di @produkbatam. Karena tadi aku lihat keluar sejenak ya, memang cuacanya cerah gitu, ada mataharinya, tapi sempat hujan rintik lagi nih. Di tempat kalian gimana teman produk? Apakah ada hujan rintik di tengah-tengah matahari ini? Bisa berkabar ya. By the way, kita udah posting tema kita pagi hari ini berhubungan dengan libur sekolah anak-anak. Ini udah pada dimulai ya. Tapi ada yang baru terima rapot, tergantung kelas berapa gitu ya. Ada juga sebagian yang udah mulai liburan. Kira-kira apa kegiatan kamu selama libur sekolah? Apakah ngajak orang tua family trip, jalan-jalan melancong?

melancong ke luar negara atau nginep di rumah nenek. Nah, biasanya kita kalau libur sekolah gitu kan mau ngumpul bareng sepupu, ngumpulnya di satu titik di rumah nenek. Ih, seru banget ya, main bareng-bareng. Atau mabar everyday kan, kayak mager lah mau keluar, udah mabar aja, main game online bareng teman-teman gitu ya, karena di sekolah gak bisa ketemu ya kan. Atau tidur all day long ya. Kira-kira kamu yang mana? Atau mungkin kalau memang gak ada di pilihan, kamu bisa ketik sendiri di question box, kira-kira apa kegiatan liburan kamu selama libur sekolah ini. Teman Prodo boleh share ya. Yang dulu pernah sekolah juga boleh banget, waktu kamu libur sekolah dulu. Sekarang kan siapa tahu udah kerja, udah kuliah gitu kan, pasti masih ada kenangan yang berkesan ketika libur sekolah. Kira-kira apa kegiatan kalian, boleh banget share di IG story kita di @pro2batam.

0: cuma di sini.
1: Saatnya wujudkan mimpimu. Penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 kini dibuka di Institut Kesehatan Mitra Bunda. Dengan program studi terakreditasi baik sekali, dosen berpengalaman, dan fasilitas modern, kami siap membawamu menuju masa depan yang gemilang.

Apoteker, meluluskan apoteker kompeten 100%. D3 Keperawatan dan Kebidanan. S1 Keperawatan dan Pendidikan Profesi Nurse. S1 Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan. S1 Gizi. Kampus 1 IKMB berada di Jalan Seraya nomor 1 dan Kampus 2 di Jalan Pasir Putih Batam Center. IKMB memiliki lahan praktik sendiri, antara lain Rumah Sakit Harapan Bunda, Rumah Sakit Bunda Asih, serta Rumah Sakit Agung yang berada di Jakarta. Dan memiliki lembaga pelatihan kesehatan di mana nanti bisa diikuti oleh mahasiswa maupun tim kesehatan lain. Pendaftaran telah dibuka sampai dengan 15 Agustus 2026. Daftar sekarang dan nikmati beasiswa untuk kamu yang berprestasi. Untuk persyaratan beasiswa dan pendaftaran, kunjungi website pmb.ikmb.ac.id atau hubungi admin pendaftaran IKMB di 0813-6941-4014 atau 0821-7228-7280 untuk info lebih lanjut.

Siapa yang bisa menolak lezatnya sepotong kue brownies? Kue coklat yang satu ini memang menjadi favorit banyak orang, baik sebagai cemilan maupun hidangan di berbagai acara spesial. Tapi tahukah Anda, di balik rasanya yang legit, brownies ternyata memiliki sejarah yang cukup unik. Brownies pertama kali dikenal di Amerika Serikat pada akhir abad ke-19. Salah satu kisah yang paling populer menyebutkan bahwa brownies tercipta secara tidak sengaja. Konon, seorang pembuat kue lupa menambahkan bahan pengembang ke dalam adonannya. Alih-alih gagal, hasilnya justru menghasilkan kue coklat yang padat, lembut, dan kaya rasa. Tekstur yang berbeda inilah yang kemudian menarik perhatian banyak orang dan membuat brownies semakin digemari. Nama brownie sendiri berasal dari warna coklat pekat atau brown yang menjadi ciri khasnya. Seiring waktu, kue ini terus berkembang dalam berbagai varian, mulai dari brownies panggang hingga brownies kukus yang sangat populer di Indonesia. Dari sebuah kesalahan sederhana, lahirlah sajian manis yang kini dicintai oleh jutaan orang di seluruh dunia.

Gendrawer lingkaran teman produk, welcome back on Spada. Selamat pagi teman produk. Nah, kita share tema kita pagi hari ini itu adalah liburan sekolah. Biasanya kalau udah masuk time-time libur sekolah ini, kamu ngapain? Yang pertama pilihannya family trip, yang kedua nginep di rumah nenek, yang ketiga mabar everyday atau tidur. Nah, ini nggak berlaku buat anak sekolah aja ya, tapi berlaku buat semuanya. Kayak misalnya dulu kamu waktu sekolah ngapain, walaupun sekarang kamu udah kerja atau sekarang udah jadi bapak orang atau mama orang gitu ya, bisa banget ya flashback ke zaman kamu libur sekolah dulu ngapain biasanya ya. Langsung aja komentar di aja story kita di @pro2batam ya. Kalau dari Bal HMM, Iqbal Syakib ya namanya, dia pilihnya tidur karena belum sempat bikin planning. Tapi ada sih beberapa udah janjian tapi sejauh ini masih wacana. Biasanya sih kayak gitu ya. Kadang suatu hal itu gak usah dijanjiin, langsung dadakan pasti jadi. Kalau dari Lee Q, katanya gang trip. Ih seru kali, mau jalan-jalan kemana? Ikut dong. Kalau dari Aldi, katanya dia family trip. Kalau libur paling enak jalan-jalan sekeluarga gitu ya. Dari Nisa, Nisa nginep rumah nenek, katanya rumah nenek di Sekupang, pulangnya pasti bawa bekal banyak. Apa tuh bekalnya? Pasti masakan nenek ya kan, atau enggak dibekalin uang jajan biasanya sama nenek. Kalau dari Rian, katanya mabar sama kawan-kawan dari siang sampai malam. Wow, di WhatsApp banyak yang gabung tapi banyak yang request nih. Requestnya nanti ya, jam 10 sampai jam 12 Mampro 2. Kalau request ini gak bacain ya. Terima kasih sudah bergabung. Anyways, buat kamu yang lagi on the way, hati di jalan and drive safely. Kamu masih bisa gabung ya selama 1 jam ke depan. Langsung aja lihat aja story kita paling terakhir, kira-kira kegiatan kamu selama libur sekolah apa. Langsung vote.

istilah cuci foto, kira-kira kenapa ya disebut cuci foto? Apakah fotonya beneran dicuci? Ternyata istilah ini punya cerita dari zaman dulu. Sebelum era digital, orang-orang menggunakan kamera analog. Hasil fotonya belum langsung kelihatan, karena masih tersimpan di gulungan film negatif. Nah, supaya gambarnya muncul, film ini harus diproses di tempat khusus yang disebut ruang gelap. Di sana, film direndam dalam cairan kimia khusus, mirip seperti dicuci, lalu dikeringkan. Prosesnya nggak sebentar, bisa sampai beberapa jam, sampai akhirnya foto benar-benar terlihat. Jadi, istilah cuci foto itu memang berasal dari proses asli yang pakai air dan bahan kimia, bukan sekedar istilah. Walaupun sekarang udah serba digital, istilah ini tetap di

Adrian Khalif 2001 kali. Teman Prodo, welcome back on Spada. Selamat pagi teman Prodo. Happy birthday buat kamu hari ini, ulang tahun ya. Yang lagi on the way, tetap hati-hati di jalan and drive safely. Ini mataharinya udah mulai tertutup awan begitu, dan awan mendungnya udah mulai banyak ya. Tapi kayaknya belum turun hujan sih. Tapi enak banget cuaca hari ini. Semoga nggak begitu panas hari ini ya, meskipun kita masih di El Nino banget tuh ya. Tapi semoga hari ini sejuk ya. Semalam lagi jalan kaki di sekitar perumahan, itu terasa sejuk ya, karena habis-habis kayak hujan begitu, dan cuacanya juga nggak panas ya. Semoga hari ini begitu juga, dan enak ya buat istirahat, apalagi buat yang libur. Tema kita itu adalah libur sekolah ya, libur telah tiba. Tapi ada yang ini baru terima rapot ya, baru mau libur. Ada yang mungkin masih ujian ya, tapi aku nggak tahu deh ya, karena beda kenaikan kelasnya, beda juga jadwal ujiannya begitu ya. Kalau kemarin aku tanya ponakanku, katanya udah mulai libur dia. Terus yang naik dari SD ke SMP udah mulai-mulai pendaftaran ya kan? Ke SMP ke SMA gitu, udah mulai tunggu pengumuman katanya tanggal 25-26 ini. Nanti ku tanyalah ponakanku lulus nggak dia tuh ya. Jadi seru banget ya kalau udah apa namanya time masuk tahun ajaran baru ini, pasti pada mau beli ini itu, semuanya yang baru di musim libur sekolah ini dimanfaatkan gitu ya. Atau mungkin ada yang pengen jalan-jalan dulu deh untuk melepas penat belajar di sekolah begitu ya kan. Bisa juga jalan-jalan dulu, istirahat dulu, ke rumah saudara dulu, karena biasanya kalau sekolah sibuk tuh paling bisanya pas weekend aja kan. Nah weekdays ini di mana-mana pasti kalau kalian lihat ruame, karena time libur anak-anak. Aku suka banget deh kalau time libur begini tuh, berasa kayak ada excitednya gitu, walaupun aku gak libur ya. Tapi kayak inget waktu masa sekolah tuh kayak happy banget gitu. Aku waktu dulu kalau libur sekolah itu biasanya suka main bareng keluarga, atau mungkin menginap berkunjung ke rumah keluarga yang di luar kota gitu kan. Ih, seru kali. Kayak misalnya aku di Batam, keluarga di mana gitu, aku datangi terus aku nginep kayak seminggu gitu ya pas liburan sekolah. Apalagi ke rumah nenek, aduh seru kali ya. Dulu waktu nenek masih ada tuh ya, pasti datang ke rumah nenek, nginep seminggu ya, pasti dibeliin apapun yang kita mau. Kalau nenek kan sukanya kayak gitu ya, nge-spoil cucu-cucunya ya. Jadi kita tuh ngerasa nyaman aja gitu di rumah nenek. Kadang kangen juga ya saat-saat seperti itu, kayak sudah sedewasa ini, usia menginjak kepala orang ini ya. Jadi kenangan-kenangan indah itulah yang bikin kita happy, bikin excited. Makanya kalau misalnya punya adik kecil atau punya anak gitu ya, usahakan ciptakan the good memories for them, karena ketika dewasa itulah yang kita ingat, yang bikin kita excited. Kita bacain komentar dulu nih yang udah masuk di IG story kita di @pro2batam. Jadi udah beberapa ya, dari Happy Ernat, katanya lebih banyak tidur sih kak, soalnya capek habis UAS. Iya. Gak apa-apa banget, justru bagus ya, orang tua tuh gak apa namanya, gak khawatir gitu kalau kamu liburnya cuma tidur aja di rumah. Iya gak apa-apa, istirahat aja gitu, daripada dari pagi sampai malam dia di depan PC atau main gadget, itu kan gak sehat juga. Terkadang boleh socialize dulu lah sama keluarga, ngobrol-ngobrol yang jarang ngobrol gitu, mungkin sama kakaknya atau adiknya, coba main bareng dulu deh ya. Biasanya kan sibuk sama kegiatan sekolah masing-masing ya. Nah time libur sekolah ini bisa dimanfaatkan untuk bonding bareng keluarga, bareng sibling gitu ya, atau bareng orang tua, ikut bantu masak deh mama kamu di dapur. Seru banget, banyaklah kegiatan yang bisa kamu lakuin ketika libur sekolah ini ya. Kamu juga bisa berkomentar Mampro 2 kira-kira pengalaman libur sekolah kamu seperti apa. Bisa banget langsung gabung di IG store kita di @pro2batam.

Rina Carpenter House Tour Mamro 2, welcome back on Spada. Yes, hujan sebentar tadi ya. Hujannya tuh kayak reda, abis itu hujan begitu ya. Untuk Jalan Abel Tama 2 sekitar Gedung RRI Batam, tadi hujannya sekarang udah mulai cerah lagi, bingung banget cuacanya. Ayo cek di CCTV Simpang by Indonesia masih agak masih agak terang lah ya, belum terlalu mendung. Tapi jalanan juga terpantau masih basah, jadi kayaknya hujan lokal deh ya, Mam Pro 2. Di tempat kamu gimana, bisa banget berkabar via DM di @pro2 Batam. Ini kita cek aja yang bisa diakses ya, karena CCTV-nya nggak semua bisa terakses. Kita cek di Pura juga kelihatan jalannya basah dan licin ya, kayaknya hujan juga nih teman Pro 2. Jadi hujannya tuh hujan lokal begitu, sebentar berhenti, sebentar turun. Jadi ya be ready aja, siapin payung ataupun raincoat ya. Tapi kalau di Terowongan sih nggak hujan nih, tapi masih agak mendung teman Pro 2. Ya buat kamu hati-hati di jalan ya, drive safely tentunya yang berkendara. Apalagi kalau hujan-hujan begini kan bisa bahaya kalau kamu nggak hati-hati. Kita back to the topic today. Apa kegiatan liburan kamu selama sekolah? Kita bacain lagi komentarnya ya. Tadi pilihannya itu ada family trip, nginep di rumah nenek, atau mabar everyday, atau tidur. Kalau dari Yeni, katanya di rumah nenek karena jarang ketemu nenek. Dari RGSDN, goler-goler asik gitu ya, baring-baring ya. Noel katanya ke pantai karena asik. Ih, ke pantai hujan-hujan kayak mana? Gak bisa main nanti ya kan? Takutnya petir ya kalau di laut itu hujan-hujan. Hati-hati juga guys kalian kalau main di pantai, takut kena ubur-ubur ya. Terus ada ikan apa itu yang apa bikin melepuh. Nah itu hati-hati juga. Ini udah mulai hujan lagi di area Gelail ya, Mampro 2 terpantau dari CCTV kelihatan hujan lokal begitu, karena beberapa tempat itu masih terang. Bahkan di sini tuh hujannya udah lewat gitu ya, tinggal panasnya. Hujannya tuh tadi beralih berarti ke Gelail sini ya. Kita bacain lagi komentarnya dari Rian tadi udah ya. Salsa tidur libur ya, tidur dulu, bangun-bangun udah sore. Biasanya sih kayak gitu ya, kita kadang kalau libur itu balas dendam buat tidur ya. Kalau dari Fikri, rank gak bakal naik kalau gak mabar pas libur. Oh, dia pilihnya mabar. Seru kali ya. Dinda katanya family trip, yang penting bisa kulineran bareng keluarga. Dari Rafli katanya di rumah nenek karena gak pernah disuruh apa-apa, tinggal makan aja. Seru ya.

0: Jadi kalau kalian yang masih punya nenek, nah manfaatkan ya. Itu green card banget ya, kayak dapat apa winning door prize kalau masih punya nenek itu ya. Jadi kalian bisa menikmati masakan tangan nenek itu udah rezeki luar biasa. Sebongkah kemenangan ya kalau bahasa sosmednya. Kalau kalian masih punya nenek dikunjungi, nginep rumah nenek, pijit-pijit sikit neneknya ya kan. Nanti pulangnya pasti di kasih duit jajan itu biasanya. Kalian masih bisa komentar, masih ada waktu, kita 20 menit lagi sebelum sepeda berakhir ya. Banyak lagi on the way, hati-hati di jalan and drive safely. Coming up next, ada NPD Sempurnanya Aku.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

It's hard to hurt with Ruth, teman pro 2, gimana close this pada edisi hari ini 26 Juni 2026 ya. Nanti di jam 10 sampai jam 12 kamu bakal temenin di pro 2 Itzli bareng sama Manda hari ini. Jadi bisa request lagu bareng Manda ya. Siapin lagu favorit kamu langsung WhatsApp di 0811 9915502. Yang lagi on the way, tetap hati-hati di jalan and drive safely. Besok kita ketemu lagi di Yus pada.

0: kebiasaan deh nge-share gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, aku juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar, bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu. Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.
2: I'm like some

0: Banyak orang percaya kalau minum minuman dingin atau menggunakan es batu bisa membuat berat badan naik. Tapi ternyata ini adalah mitos. Es batu hanyalah air yang dibekukan dan tidak mengandung kalori sama sekali. Suhu dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak dalam tubuh. Artinya, es batu tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Out of town, we never had the money. Starboy, you're my hero.

0: titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?
1: Kamu lagi dengerin Radio Anak Muda nomor 1 di Batam.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, ketemu lagi sama aku Manda yang akan menemani kamu di Pro 2 Hitlist hari ini ya, edisi 26 Juni 2026. Kalau sudah waktunya Pro 2 Hitlist, kamu udah boleh request lagu nih ya teman Pro 2 ya. Yang biasanya suka request di pagi, di sore, di malam, itu gak diputerin. Nah kalau sekarang itu diputerin ya teman Pro 2 ya, karena memang ini jamnya request gitu ya. Buat kamu yang mau request, caranya gampang banget nih. Kamu bisa WhatsApp di 0811 691 5502, atau kamu juga bisa DM di Instagram di @pro2batam ya teman Pro 2. Sambil nungguin requestan dari kamu nih, Manda mau puterin dulu lagu dari Teddy Swim, The Door.

Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

Pro2 Hitlist. Balik lagi teman Pro2, dan Manda mau bacain requestan dari kamu ya, yang sudah masuk di Instagram atau dan juga WhatsApp gitu ya. Dan ini ada dari @dianaleo nih, katanya mau request dong kak lagunya Barsena Bestandi yang judulnya Jalan Tengah. Siap, lagunya sudah Manda siapkan di playlist, nanti ditunggu ya Diana ya lagunya ya. Dan satu lagi ada juga dari Valentina nih, katanya mau request lagunya Lugia yang Memberi Cinta. Siap, lagu ini juga sudah Manda masukin ke dalam playlist ya. Jadi langsung aja deh Manda puterin lagunya Barsena Bestandi, Jalan Tengah.

0: mulai investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis. Terima kasih.

tuh Pro 2 hit list nih teman Pro 2, dan mana masih mau lanjut lagi nih ya, bacain requestan dari kamu nih yang sudah masuk di Instagram ya. Kali ini ada dari Ira Herawati nih, katanya mau request lagunya Itzy, That's a No No. Siap, lagu ini sudah mana masukin ke dalam playlist ya. Ditunggu aja ya Ira ya lagunya ya. Dan satu lagi ada juga dari @citymudrik, katanya mau request Kak lagunya One Direction, Kiss You. Siap, lagu ini juga sudah mana masukin ke dalam playlist, jadi ditunggu aja ya. Dan buat kamu nih teman Pro 2 yang masih mau request, masih bisa banget ya, masih mana tungguin nih, karena masih sampai jam 12 ya Pro 2 Hitlist ya. Kamu bisa WhatsApp di 0811 691 5502, atau kamu juga bisa DM di Instagram di @pro2batam. Kalau gitu langsung aja deh Manda puterin lagunya Itzy, That's a No No.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Kalau ngomongin Piala Dunia, nggak cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga cerita-cerita unik di baliknya. Di tahun 1966, trofi Piala Dunia pernah hilang di Inggris. Dan yang nemuin justru seekor anjing bernama Pickles. Kebayang nggak tuh, penyelamatannya bukan pemain bola, tapi Anabul. Lalu ada juga rekor gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia yang cuma butuh waktu sekitar 11 detik sejak kick-off. Kedip dikit, udah gol. Dan serunya lagi, tiap edisi Piala Dunia tuh selalu punya maskot unik. Dari singa, ayam, sampai karakter aneh yang lucu. Semua jadi bagian dari identitas tuan rumah. Dari lapangan hijau sampai cerita di balik layar. Piala Dunia selalu punya cara bikin kita teriak, tertawa, bahkan deg-degan bareng-bareng. Jadi kamu tim nonton bola atau tim ikut euforia aja nih?
1: Teman terbaik.

Pro 2 Hitlist, teman Pro 2, dan mana masih menemani kamu ya, dan pastinya masih mau bacain requestan dari kamu nih ya yang sudah masuk di Instagram ya. Kali ini ada dari Iqbal Syakib nih, katanya Kak request Iqro lagunya Raim Laode. Siap. Salamnya buat penyiar dan mendengar semua yang berbahagia. Siap, terima kasih Iqbal. Lagunya sudah menemaskan ke dalam playlist ya, ditungguin aja sebentar lagi diputarin. Dan satu lagi ada juga dari Yasiha, katanya mau request lagunya Roni Parulian yang judulnya Angin Rindu. Siap, lagunya juga sudah menemaskan ke dalam playlist lah. Kalau gitu langsung aja deh kita puterin lagunya Raim Laode, Iqro

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Apakah kamu masih sering beli minuman botol plastik sekali pakai? Kelihatannya sepele ya, tapi kalau dilakukan terus-menerus, sampah plastik ini bisa menumpuk dan mencemari lingkungan. Coba yuk untuk biasakan bawa tumbler sendiri. Selain lebih praktis dan hemat, kamu juga ikut mengurangi sampah plastik. Kebiasaan kecil ini kalau dilakukan banyak orang, dampaknya bisa besar banget buat bumi kita. Jadi nggak ada lagi tuh alasan untuk terus beli minuman botol plastik sekali pakai. Yuk mulai gaya hidup yang lebih peduli lingkungan dari sekarang.
1: Pro2FM, teman terbaik kamu. Pro2FM, teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
2: Produ FM,
0: teman terbaik kamu.

105,5 FM Pro 2 RR Batam, teman terbaik kamu. Nggak kerasa nih teman Pro 2, sudah hampir jam 12 ya. Lebih tepatnya udah jam 11.50 nih. Udah saatnya Manda pamit dulu nih dari Pro 2 Hitlist edisi 26 Juni 2026. Terima kasih buat kamu yang sudah request ya dari jam 10 tadi dan juga sudah tune in. Buat yang belum dibacain requestannya, tenang aja ya teman Pro 2 ya, karena Pro 2 Hitlist tuh ada setiap hari dari jam 10 sampai jam 12. Jadi besok kamu bisa request lagi ya. Dan nanti di santai siang Manda bakal balik lagi menemani kamu ya teman Pro 2 ya. Habis ini nanti azan zuhur dulu. Ini sholat Jumat juga buat yang mau sholat Jumat, siap-siap dari sekarang ya. Ini udah terpantau mendung juga nih cuacanya kalau di Jalan Abdul Taman nomor 2 Batam Center. Jadi jangan lupa bawa payung biar pulangnya gak kehujanan ya teman-teman ya. Kalau gitu Manda pamit dulu, sampai ketemu lagi nanti di santai siang.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.

Sebagai masyarakat Kepulauan Riau, tak lengkap rasanya kalau belum pernah mencoba luti gendang. Sekilas mirip roti goreng biasa, tapi jangan salah, isiannya bikin nagih. Tapi tahu nggak sih asal nama luti gendang? Luti berasal dari kata roti yang diucapkan oleh etnis Tionghoa di Anambas yang kesulitan menyebut huruf R. Sedangkan gendang diambil dari kata rendang dalam bahasa lokal Tarempa yang artinya digoreng. Proses pembuatannya juga masih tradisional. Adonan tepung, telur, dan mentega diisi abon ikan berbumbu, lalu digoreng sampai coklat keemasan. Nggak heran

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Pro 2. Manda balik lagi menyapa kamu, tapi kali ini di Santai Siang ya. Kalau tadi di Pro 2 Hitlist, sekarang kita sudah masuk di Santai Siang ya teman Pro 2 ya. Gimana siang ini teman Pro 2, apakah masih tetap semangat menjalani aktivitas hari ini ya? Buat yang lagi istirahat, selamat istirahat ya teman Pro 2 ya. Buat yang masih tetap bekerja nih, belum jam istirahat, semangat ya. Karena siang ini cuacanya panas tapi adem, gimana ya, maksudnya kayak gak yang panas-panas banget gitu ya. Jadi tetap semangat buat menyelesaikan aktivitas hari ini ya teman Pro 2 ya. Di Santai Siang, Manda akan nemenin kamu dengan beragam informasi pastinya ya. Nanti Manda bakal update informasi dari dunia kuliner, Piala Dunia nih yang masih hangat-hangatnya ya teman Pro 2, dan juga nanti dari dunia entertainment. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, tetap tune in on Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Duh, kebiasaan deh nge-share gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu. 105,5 FM.

teman Pro 2, dan Manda masih mau update gitu ya buat kamu nih yang lagi jam istirahat makan siang nih teman Pro 2. Kamu pernah enggak sih kalau pas lagi makan siang gitu ya, kayak bingung gitu mau makan apa, kayak makan apa ya hari ini gitu. Setiap hari tuh pasti suka bingung gitu, pengen makan apa lagi ya teman Pro 2 ya. Jadi kayak ya memang urusan makan siang tuh kadang lebih lama mikir menunya gitu daripada makannya sendiri. Padahal jam-jam 11 gitu biasanya tuh perut udah mulai kasih kode nih, kayak aduh lapar, tapi terus kita bingung kan mau makan apa, scroll-scroll cari ide buat makan apa, tapi ujung-ujungnya makannya itu lagi ya teman Pro 2 ya. Jadi memang makan siang itu tuh nggak cuma sekedar isi perut sebenarnya, karena setelah aktivitas dari pagi gitu tubuh kita tuh memang butuhkan energi baru gitu ya agar tetap fokus dan juga produktif nih sampai sore. Nah menurut ahli gizi nih, makan siang itu idealnya menyumbang sekitar 30-35% kebutuhan energi harian ya teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang suka kadang udahlah nggak usah makan siang, jangan dilewatkan ya teman Pro 2 ya makan siangnya ya, karena melewatkan makan siang itu bisa bikin tubuh tuh jadi cepat lemes gitu, dan susah juga untuk berkonsentrasi gitu. Apalagi yang memang kamu lagi dikejar deadline, lagi banyak kerjaan, itu bukannya bikin kamu makin semangat, makin berenergi, tapi malah bikin kamu tuh jadi kayak makin mumet gitu ya teman Pro 2 ya. Nah ini supaya lebih seimbang gitu ya, mana punya rekomendasi isi piring makan siang tuh sebaiknya terdiri dari karbohidrat gitu ya. Terus karbohidratnya tuh bisa nasi, kentang, ubi, karena yang jadi sumber energi gitu. Terus pastiin juga di piring kamu kalau makan siang itu ada proteinnya ya teman Bro 2 ya, kayak ayam, ikan, telur, tahu, tempe juga sudah cukup untuk membantu membangun jaringan tubuh. Sayur juga perlu teman Pro 2, karena sayur ini yang kayak serat dan vitamin supaya pencernaan tuh tetap sehat. Dan kalau misalnya kamu belum kenyang, boleh cuci mulutnya itu buah. Jangan cuci mulutnya kue-kuehan ya teman Pro 2 ya, itu jadi kayak double karbo apa ya gitu, gulanya juga lumayan tinggi gitu ya. Jadi kalau mau yang sehat, cuci mulutnya buah aja dulu ya teman Pro 2 ya. Apalagi kalau misalnya cuaca lagi panas nih kayak sekarang gitu, perbanyak juga minum air putih, karena banyak orang tuh ngerasa lapar tapi sebenarnya tubuhnya itu lebih kayak kurang cairan juga. Jadi ya menu itu bisa apa aja, nggak harus mahal, nggak harus mewah ya teman Pro 2 ya untuk makan siang gitu. Sederhana aja itu juga, yang penting kandungan-kandungan kayak karbo, protein dan itu sudah terpenuhi, itu juga sudah sangat baik gitu ya teman Pro 2 ya. Yang penting jangan terlalu sering pilih makanan yang tinggi gula itu teman Pro 2, karena ya sesekali boleh sih ya, tapi kalau misalnya setiap hari dan sehari 3 kali makan yang tinggi gula ya jangan juga ya. Tetap harus seimbang agar tubuh tetap sehat.

0: Banyak orang percaya kalau minum minuman dingin atau menggunakan es batu bisa membuat berat badan naik. Tapi ternyata ini adalah mitos. Es batu hanyalah air yang dibekukan dan tidak mengandung kalori sama sekali. Suhu dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak dalam tubuh. Artinya, es batu tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Santai siang, balik lagi teman Pro 2. Dan kali ini Manda punya update informasi dari Piala Dunia 2026 ya. Jadi di tengah ketatnya persaingan Piala Dunia nih, satu negara berhasil mencatat sejarah dan menjadi wakil Asia pertama nih teman Pro 2 yang memastikan langkahnya ke babak 32 besar. Negara manakah itu? Tim itu adalah Jepang ya teman Pro 2 ya, yang sekali lagi nih membuktikan konsistensinya sebagai salah satu kekuatan sepak bola terbaik di Asia. Jadi Jepang ini resmi lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah bermain imbang 1-1 melawan Swedia pada laga terakhir grup F di Dallas, Texas ya teman Pro 2 ya. Hasil ini membuat Samurai Biru ini mengumpulkan 5 poin dari 3 pertandingan dan hasil dari 1 kemenangan dan 2 kali imbang. Mereka ini finish di posisi kedua klasemen ya teman Pro 2 ya, tepat di bawah Belanda yang keluar sebagai juara grup. Dan yang menariknya nih, Jepang ini berhasil melewati fase grup tanpa satupun kekalahan ya teman Pro 2 ya. Jadi dia menang sama imbang, gak ada yang kalah gitu ya. Ini tuh menjadi sejarah baru bagi mereka karena untuk pertama kalinya lolos ke fase gugur dengan status tak terkalahkan di Piala Dunia ya. Keren juga Jepang ya. Nah selama fase grup ini Jepang tampil cukup produktif gitu ya. Mereka main imbang 2-2 melawan Belanda, terus juga menang telak 4-0 atas Tunisia dan menutup penyisihan grup dengan hasil imbang 1-1 melawan Swedia ya teman Pro 2 ya. Jadi total 7 gol yang dicetak juga menjadi rekor gol terbanyak Jepang gitu ya dalam satu edisi Piala Dunia. Nah keberhasilan ini tuh sekaligus menjadi kabar baik lah ya bagi sepak bola khususnya untuk benua Asia. Jadi dari 9 wakil Asia yang tampil di Piala Dunia 2026, Jepang ini menjadi tim pertama yang memastikan tiket ke babak 32 besar ya. Sementara itu Korea Selatan harus gagal lolos nih ya teman Pro 2 ya setelah kalah dari Afrika Selatan. Sedangkan Yordania dan Qatar sudah lebih dulu tersingkir dari turnamen ya teman Pro 2 ya. Jadi ini ya sebagai perwakilan benua Asia gitu ya. Kira-kira kita dukung Jepang enggak nih?

0: istilah cuci foto, kira-kira kenapa ya disebut cuci foto? Apakah fotonya beneran dicuci? Ternyata istilah ini punya cerita dari zaman dulu. Sebelum era digital, orang-orang menggunakan kamera analog. Hasil fotonya belum langsung kelihatan, karena masih tersimpan di gulungan film negatif. Nah, supaya gambarnya muncul, film ini harus diproses di tempat khusus yang disebut ruang gelap. Di sana, film direndam dalam cairan kimia khusus, mirip seperti dicuci, lalu dikeringkan. Prosesnya nggak sebentar, bisa sampai beberapa jam, sampai akhirnya foto benar-benar terlihat. Jadi, istilah cuci foto itu memang berasal dari proses asli yang pakai air dan bahan kimia, bukan sekedar istilah. Walaupun sekarang udah serba digital, istilah ini tetap dipakai sampai sekarang.
1: Produ FM. Teman terbaik.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: RRI Digital. Tersedia gratis di Play Store dan App Store. Download sekarang.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

RRI Digital. Tersedia gratis di Play Store dan App Store. Download sekarang.

Siang, balik lagi nih teman Pro 2. Dan kali ini Manda punya kabar buat kamu ya, para pecinta film superhero nih ya. Meski sudah beberapa tahun berlalu sejak menjadi salah satu film terlaris sepanjang masa nih, Avengers Endgame ternyata akan kembali hadir di layar lebar nih teman Pro 2. Tapi dengan versi yang lebih spesial ya katanya ya. Jadi Marvel Studio ini resmi mengumumkan perilisan ulang Avengers Endgame dengan judul baru Avengers Endgame Encore, yang dijadwalkan tayang pada 25 September 2026. Nah katanya sih ini berbeda dari versi sebelumnya ya teman Pro 2 ya. Endgame Encore ini akan hadir dalam format premium gitu ya, Infinity Vision dan juga IMAX. Penonton akan mendapatkan pengalaman baru melalui pembuka eksklusif, cuplikan terbaru hingga adegan tambahan di akhir film yang hanya tersedia pada format ini nih teman Pro 2. Perilisan ulang ini juga menjadi bagian dari peluncuran Infinity Vision, yaitu teknologi layar premium terbaru dari Disney yang memang dirancang untuk memberikan pengalaman menonton yang lebih imersif gitu ya teman Pro 2 ya. Selain itu juga langkah ini tuh sekaligus menjadi pemanasan menjelang perilisan film Avengers Doomsday nih katanya, yang dijadwalkan tayang pada Desember mendatang nih teman Pro 2. Jadi meski begitu nih, sampai saat ini Marvel Studio belum mengumumkan apakah Avengers Endgame Encore ini juga akan tayang di bioskop Indonesia gitu ya teman Pro 2 ya. Tapi kalau nantinya beneran ada nih di bioskop tanah air, ini tentu menjadi momen nostalgia gitu ya bagi para penggemar Marvel untuk kembali menyaksikan pertarungan epik para Avengers di layar lebar.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Lagu dari Little Mix Secret Love Song itu menjadi penutup di santai siang hari ini teman Pro 2, karena sudah jam 2 lewat 53 nih. Udah saatnya Manda pamit dulu. Terima kasih buat kamu yang sudah tune in ya dari jam 12 siang tadi nih teman Pro 2. Dan nanti habis ini bakalan ada sore ceria. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, tetap tune in on Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Manda pamit, bye.

0: 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

Apakah kamu masih sering beli minuman botol plastik sekali pakai? Kelihatannya sepele ya, tapi kalau dilakukan terus-menerus, sampah plastik ini bisa menumpuk dan mencemari lingkungan. Coba yuk untuk biasakan bawa tumbler sendiri. Selain lebih praktis dan hemat, kamu juga ikut mengurangi sampah plastik. Kebiasaan kecil ini kalau dilakukan banyak orang, dampaknya bisa besar banget buat bumi kita. Jadi nggak ada lagi tuh alasan untuk terus beli minuman botol plastik sekali pakai. Yuk mulai gaya hidup yang lebih peduli lingkungan dari sekarang.

0: Hey kamu.
1: Iya kamu, yang lagi dengerin ini. Hari ini udah minum air putih belum? Soalnya kamu tuh kalau udah sibuk ya, suka lupa deh minum air putih. Padahal kurang minum air putih itu bahaya tahu. Kamu bisa dehidrasi. Membiasakan minum air putih secara cukup setiap hari dapat membantu menjaga fungsi tubuh tetap optimal. Mulai dari menjaga suhu tubuh, membantu metabolisme, hingga menjaga tubuh tetap segar selama beraktivitas. Tidak perlu menunggu haus untuk mulai minum. Biasakan menyediakan air putih di dekat kamu. Hidup sehat bisa dimulai dari langkah yang sederhana. Cukupi kebutuhan air putih setiap hari untuk tubuh yang lebih sehat dan bertenaga.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.

Kalau ngomongin Piala Dunia, nggak cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga cerita-cerita unik di baliknya. Di tahun 1966, trofi Piala Dunia pernah hilang di Inggris. Dan yang nemuin justru seekor anjing bernama Pickles. Kebayang nggak tuh, penyelamatannya bukan pemain bola, tapi anabul. Lalu ada juga rekor gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia yang cuma butuh waktu sekitar 11 detik sejak kick-off. Kedip dikit, udah gol. Dan serunya lagi, tiap edisi Piala Dunia tuh selalu punya maskot unik. Dari singa, ayam, sampai karakter aneh yang lucu. Semua jadi bagian dari identitas tuan rumah. Dari lapangan hijau sampai cerita di balik layar. Piala Dunia selalu punya cara bikin kita teriak, tertawa, bahkan deg-degan bareng-bareng. Jadi kamu tim nonton bola atau tim ikut euforia aja nih.

105,5 FM Pro dari Batam, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Gimana kabar kamu sore-sore hari ini? Iya, yang masih beraktivitas tetap semangat beraktivitas. Yang sudah on the way pulang ke rumah belum sih ya? Kayaknya rata-rata orang pulang ke rumah itu jam 4, Din. Kalau kurang dari jam 4 itu namanya bolos ya. Jangan teman Pro 2 ya, nanti potong gaji. Gak seberapa nih ya, nunggu waktunya, tapi potong gajinya yang lumayan berasa. Oke deh, tanggung berdua ya, pasti sore hari ini ditemuin sama aku Dindin, terus Anugrah nemenin kamu di sore ceria sampai dengan jam 7 nanti malam. Wow, panjang perjalanan kita sore hari ini. Seperti perjalanan kamu untuk menuju pulang ke rumah barangkali, atau memulai aktivitasnya kamu. Untuk yang pergi kerja sore hari ini juga tetap berhati-hati ya. Emang agak sedikit galau hari ini. Bentar hujan, bentar panas, terus hujan lagi, mendung lagi, panas lagi di sore hari untuk jalan Abiyaltama. Tapi ya begitulah Batam tahun Pro 2 ya. Tetap jaga kesehatan, didoping dengan vitamin tahun Pro 2 ya, biar tubuhnya kamu ini bisa kebal gitu ya dengan cuaca yang memang berubah-ubah. Oke, nungguin informasi dari aku tahun Pro 2. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: Dari simpang di depan ini kita kemana?
1: Lurus aja.
0: Oke.
1: Jangan lupa itu, nyalain lampu sen lurusnya.
0: Hah? Lampu sen lurus?
1: Iya, itu yang segitiga merah di dashboard. Tekan dulu itu, tanda kita mau jalan lurus.
0: Astaga, itu bukan lampu tanda lurus. Itu tuh namanya lampu tanda hazard. Dipakai untuk keadaan darurat. Misalnya, mogok di jalan, itu boleh dinyalain lampu hazard. Kalau dipakai buat tanda lurus, malah bikin orang yang di samping kanan sama kiri mobil kita jadi salah paham. Gitu, Neng.
1: Ih,

Produ FM teman terbaik kamu. Terima kasih tamu Produ yang masih menemani aku Dindi Nusa Nugraha menemani kamu di sore ceria. Alright tamu Produ, kemarin siapa yang nonton Sekawan Limo nih ya? Filmnya udah pasti gacor banget nih, lucu dan terbilang sukses karena sudah bisa meraup itu kurang lebih sekitar 2,5 juta penonton ya. Jadi di balik kesuksesan dari film Sekawan Limo ini sebenarnya ada cerita dari seorang anak Malang yang filmnya itu ditolak 4 rumah produksi besar Jakarta. Sebelum akhirnya bisa kita tonton kemarin ya. Jadi memang lahir di Malang 1993, Bayu Iskak tumbuh dalam keluarga yang sederhana. Jadi untuk bantu ibunya bayar kontrakan, ia jualan nasi pecel di sekolah. Teman-temannya itu memanggilnya itu adalah pecel boy. Malu pada waktu itu, tapi tidak berhenti. Nah dari sanalah karakter aslinya itu terbentuk. 2009 bersama dengan 6 teman SMK-nya, Bayu merekam sebuah video komedi pakai kamera ponsel 3 megapiksel. Mereka namakan grup mereka itu SKA ya, SKAK, Sekumpulan Are Kesel. Nah video diunggah ke YouTube, awalnya dimarahi orang tua, tapi ketika penghasilan mulai mengalir, semuanya itu berubah. Bayu jadi YouTuber pertama dari luar Jakarta yang terima Go Play Button. Tapi yang ingin lebih, ia tulis skenario film berbahasa Jawa penuh, 4 rumah produksi besar Jakarta menolak. Terlalu berisiko, kata mereka. Bahasa daerah tidak akan laku. Satu produser akhirnya mau, tapi minta dialog diganti ke bahasa Indonesia. Bayu menolak. Ia tawarkan sesuatu yang tidak biasa. Ia tidak mau dibayar sama sekali sampai film tembus 500 ribu penonton. Yowis Band tahun 2018 akhirnya ditonton lebih dari 900 ribu orang. Dari situlah ia dirikan Ska Studio. Lara Ati masuk Netflix nomor 1, Sekawan Limo ditonton 2,5 juta orang. Sekawan Limo 2 pecahkan rekor opening day 2026 dengan 212.469 penonton di hari pertama. Semua dibuat di Jawa Timur dengan aktor dan kru lokal. Dan kini Bayu garap film berbahasa Madura, bahasa daerah yang belum pernah jadi bahasa utama film layar lebar Indonesia. Ia tidak berhenti mendorong batas. Menarik tahun Pro 2 ya. Ternyata dari sebuah karya ada cerita yang ternyata juga bisa menginspirasi banyak orang. Itu tadi kisah sukses di balik film Sekawan Limo tahun Pro 2 ya. Mungkin kamu kemarin udah nonton atau mungkin kamu bakal nunggu nanti kalau udah ada di Netflix.

0: Teknologi yang kita gunakan hari ini seringkali punya cerita menarik di baliknya. Tahukah kamu kalau kamera di ponsel yang kita pakai sekarang sebenarnya berawal dari teknologi yang digunakan untuk luar angkasa? Kamera digital pertama dikembangkan untuk membantu para ilmuwan menangkap gambar dari misi luar angkasa milik NASA. Tujuannya sederhana, agar gambar bisa dikirim lebih cepat dibandingkan film biasa. Seiring waktu, teknologi ini terus berkembang, hingga akhirnya hadir dalam bentuk yang lebih kecil, lebih canggih, dan bisa kita genggam setiap hari lewat smartphone. Kini, teknologi yang dulunya hanya digunakan untuk misi ilmiah, telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Ini adalah sebuah bukti bahwa inovasi akan selalu berkembang dan membawa manfaat yang lebih luas.
1: Hits Rewind. You are listening. Hits Rewind. Lagu lama tetap juara.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Saat ini, produk lokal dan UMKM semakin banyak pilihannya. Mulai dari makanan, minuman, fashion, sampai kerajinan tangan, semua punya kualitas yang keren dan unik. Di balik setiap produk yang kita beli, ada perjuangan para pelaku usaha kecil yang terus bekerja keras untuk mengembangkan usahanya. Dan dengan membeli produk lokal, kita tidak hanya mendapatkan barang berkualitas, tapi juga ikut membantu perekonomian masyarakat di sekitar kita. Karena saat UMKM berkembang, lapangan kerja pun ikut bertambah dan ekonomi daerah juga semakin kuat. Yuk, mulai biasakan mendukung produk lokal dan UMKM Indonesia. Karena karya anak bangsa pantas untuk dibanggakan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Alicia Royal Whiskers, Do Your Beautiful. So selamat kembali ke FM Pro dari Batam, teman terbaik kamu. You are here with me, Dindin, who's your guest, still keep a company you. Alright, now we are talking about The Weeknd, teman Pro 2. Who didn't knows The Weeknd ya? Lagu-lagu dari The Weeknd itu sering banget hits gitu ya, dan masuk ya kayak Billboard dan masuk di chart juga teman Pro 2 ya. Nah, ada history lagi teman Pro 2 ya. Tepatnya sih story dibalik dari namanya The Weeknd. Katanya ada anak imigran Ethiopia yang pernah melipat baju di toko retail untuk bertahan hidup. What's maksud teman Pro 2? Jadi usia 17 tahun, ia keluar dari sekolah, tinggalkan rumah ibunya satu hari pekan dan tidak pernah kembali. Dari situlah nama The Weeknd lahir. Bukan dari gemerlap panggung, tapi dari keputusan nekat seorang remaja di Toronto. Namanya itu adalah Abel Tesfaye. Jadi anak tunggal imigran Ethiopia, dibesarkan ibu dan nenek di Scarborough, pinggiran Toronto. Ibunya kerja di tiga tempat sekaligus. Abel ini tumbuh dalam kesendirian. Bahasa pertama bukan Inggris, tapi Amharic. Dan setelah keluar dari sekolah, ia sempat tunawisma, beberapa kali ditahan dan hidup dari bantuan sosial. Dan titik baliknya tiba saat ia kerja melipat baju di American Apparel sambil diam-diam menulis dan juga merekam lagu sendirian di kamar. 2011, ia mengunggah 3 mixtape gratis ke internet secara anonim. Tidak ada foto, tidak ada nama jelas, hanya music. Dunia langsung bereaksi. Beauty Behind the Madness tahun 2015 terjual 412,000 unit di minggu pertama dan puncak Billboard. Kemudian ada Blinding Lights tahun 2019, jadi lagu pertama di Spotify yang melampaui 5 miliar streaming. Ia catat 28 lagu di Billions Club, terbanyak dalam sejarah platform itu, dan tour stadionnya raup lebih dari 1 miliar dolar dari 153 pertunjukan pertama. Kini ia akhiri nama panggung The Weeknd dan pilih tampil sebagai Abel, nama aslinya. Ia bilang ingin bunuh persona itu demi jujur pada diri sendiri. Menurutnya, seberapa berani seseorang melepas nama besar yang sudah ia bangun seumur hidup? Well, tahun 2, itu adalah sebuah keputusan yang besar gitu ya. Jadi memang ada yang bilang kesuksesan adalah hasil kerja keras, tapi kisah Abel Tesfaye mengingatkan bahwa sebelum kerja keras, ada yang lebih dulu dibutuhkan. Keberanian untuk tidak menyerah saat semua pintu tampak tertutup.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
2: Produ FM.
0: Teman terbaik kamu,
1: Produ FM. Teman terbaik kamu, teman terbaik kamu, Produ FM.

0: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Lagi cari tempat staycation seru di Batam? Saatnya cobain pengalaman baru di Fox Hotel Nagoya Batam. Nikmati opening rate promotion mulai dari Rp599.000 saja. Caranya mudah banget, cukup download aplikasi ASR, Escort Star Rewards, di Play Store ataupun App Store, lalu daftar sebagai member. Sebagai member, kamu bisa menikmati berbagai keuntungan menarik, seperti jaminan harga terbaik, gratis upgrade kamar ke tipe berikutnya, serta late check-out hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, tentunya sesuai ketersediaan. Gak cuma itu, kamu juga mendapatkan diskon 30% untuk makanan dan minuman khusus dine-in di Tenggara Restoran. Promo ini berlaku untuk periode booking hingga 31 Agustus 2026 dan periode menginap hingga 20 Desember 2026. Jadi tunggu apa lagi? Yuk daftar sekarang jadi member ASR dan menikmati penawaran spesial ini hanya di Fox Hotel Nagoya Batam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungin Fox Hotel Nagoya Batam di 0811-1069-5599. Fox Hotel Nagoya Batam, may the Fox be with you. 105,5 FM.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo. Hampir aja aku ketipu.
2: Makanya, Ningsih. Zaman sekarang itu, kita harus was...
0: wasiat.
2: Meninggoy dong. Waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
4: Prodo FM. Teman terbaik kamu.

wujudkan mimpimu. Penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 kini dibuka di Institut Kesehatan Mitra Bunda. Dengan program studi terakreditasi baik sekali, dosen berpengalaman, dan fasilitas modern, kami siap membawamu menuju masa depan yang gemilang.

apoteker, meluluskan apoteker kompeten 100%. D3 keperawatan dan kebidanan. S1 keperawatan dan pendidikan profesi nurse. S1 kebidanan dan pendidikan profesi bidan. S1 gizi. Kampus 1 IKMB berada di Jalan Seraya nomor 1 dan Kampus 2 di Jalan Pasir Putih Batam Center. IKMB memiliki lahan praktik sendiri, antara lain Rumah Sakit Harapan Bunda, Rumah Sakit Bunda Asih, serta Rumah Sakit Agung yang berada di Jakarta. Dan memiliki lembaga pelatihan kesehatan di mana nanti bisa diikuti oleh mahasiswa maupun tim kesehatan lain. Pendaftaran telah dibuka sampai dengan 15 Agustus 2026. Daftar sekarang dan nikmati beasiswa untuk kamu yang berprestasi. Untuk persyaratan beasiswa dan pendaftaran, kunjungi website pmb.ikmb.ac.id atau hubungi admin pendaftaran IKMB di 0813-6941-4014 atau 0821-7228-7280 untuk info lebih lanjut.

0: Banyak orang percaya kalau minum minuman dingin atau menggunakan es batu bisa membuat berat badan naik. Tapi ternyata ini adalah mitos. Es batu hanyalah air yang dibekukan dan tidak mengandung kalori sama sekali. Suhu dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak dalam tubuh. Artinya, es batu tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Huruf K tersebut, K merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga sholatnya, Allah SWT akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah SWT akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi siratul mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit. Dan yang terakhir, tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir, mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang membusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya dan ia akan diguling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akro ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar. Saya adalah Suja'ul Akro. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur. Karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar. Karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib. Karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya. Karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh. Dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta. Terus-menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah SWT menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah. Baris kedua, wahai orang yang murkai Allah. Dan baris ketiga, sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa.

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Waktunya Info Pro 2 bareng sama Kangga.
1: Info Pro 2.
0: Olivia Rodrigo baru saja mewujudkan salah satu mimpi terbesarnya, yaitu membuat festival musik. Olivia Rodrigo secara resmi mengumumkan festival musik perdananya bernama dengan Daisy Chainfield. Festival ini line-up-nya diisi oleh seluruh musisi perempuan dan 100% keuntungan acara bakal disumbangkan ke badan amal. Festival amalnya akan diisi oleh Mitski, Chapel Warren, Kat Wiski, Mitski sampai dengan Duchi.
1: Info Pro 2.
0: Curtis dikonfirmasi menjadi salah satu line-up di acara tahunan bergengsi di Singapura, yaitu F1 Grand Prix tahun ini akan digelar pada 9-11 Oktober. Curtis bakal manggung di negara tetangga pada tanggal 10 Oktober. Lisa kini memegang rekor sebagai idola K-pop dengan bayaran tertinggi di Instagram. Menurut perkiraan dari data Instagram, Lisa memperoleh sekitar 1,6 juta atau sekitar 28,5 miliar per posting Instagram atau sekitar 750 ribu US dollar atau 13,5 miliar per Instagram story.
1: Info Pro 2.
0: Sekian Info Pro 2, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

Hai hai hai, halo selamat malam Tom Bro 2. Kembali bersama Angga malam hari ini ya. Tentunya sendirian aja hari ini, gak sama Edit. Karena Edit tadi baru siaran dari sore sampai malam. Sekarang jatahnya Angga bakal nemenin lo sampai jam 12 nanti. Tapi di MLC ini 1 jam aja dulu ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa sama musisi. Musisinya kali ini bukan hanya musisi Indonesia ya, tapi go international. Kita bakal ngobrol sama musisi Australia. Siapakah itu? Pas kamu udah lihat juga di flyer kita ya. Jadi kemana-mana, tetap di sini aja bersama Angga ya di Music Live Chat.

0: Yap, betul sekali, sudah balik lagi di Music Lab bersama Angga. Dan tentunya kalau di Music Lab gak sendirian dong, kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama ini seorang anak muda. Kalau tadi kamu udah dengerin Batas Senja ya, itu lagu yang sering kamu dengerin juga. Ini ada satu collaboration bareng sama musisi muda, young artist from Australia. Kita bakal ngobrol sama Shumo Eiji. Hello.
1: Hello.
0: How are you?
1: Hello Indonesia. Hello
0: Indonesia. Dan biar semakin enak ngobrol, bakal terbit sama
1: Rini.
0: Sama
1: Azila.
0: Azila. Oke, okay. Azila nanti bakalan mentranslate lah gitu ya, biar nanti Angga ngomong bahasa Indonesia, nanti juga nyambung juga nanti sama Shumo Eiji. So, how you feel?
1: Very good.
0: So,
1: I'm very happy to be.
0: Indonesia hot? Panas?
1: It's hot but everyone very kind.
0: Very kind ya Indonesia. Saya orangnya baik-baik, teman berdua ya. Nah, jadi kenapa Shumo ada di sini? Shumo itu lagi berkolaborasi bareng sama Batas Senja untuk single yang berjudul Iron Veins ya. Tapi sebelum kita bakal tanya-tanya soal singlenya, kita bakal tanya dulu gitu ya. Umurnya berapa sih Iron Veins? How old are you?
1: I am 14 years old. I just turned like 1 month ago.
0: Okay, berarti satu bulan yang lalu baru ulang tahun ya?
1: Yes.
0: Ya, 14 tahun teman berdua. Jadi berarti masih sekolah dong ya?
1: Yeah, you're still in the school, right?
2: Yeah, of course I'm in school. It's school holiday right now.
0: Lagi liburan.
1: Libur,
0: okay.
1: Yeah. 2 minggu.
0: Dua minggu ya. Gitu ya liburnya. Dan emang kalau di Australia itu dia untuk Iron Fist ini termasuk debut atau sebelumnya Shumo itu udah lama berkarir sebagai musisi?
1: Is it Iron Veins your first songs or you already write a lot of songs before?
2: I already wrote a lot of songs before.
0: Mm-hmm. Dimulai dari usia berapa? Since
1: when you start to write the songs?
2: Before when I was 8 I wrote some songs like a rap song but I quickly switch. So now I just write songs like this.
1: Jadi dari umur 8 tahun aku udah mulai nulis lagu. Jadi Iron Veins ini bukan lagu pertama aku tapi lagu ke-15 aku.
0: Wow. Usia 14 tahun tapi dia sudah menciptakan lebih dari 15 lagu ya. Genre-nya? What
1: kind of genre do you usually write?
2: Now I usually write a rock pop rock.
0: Pop rock ya?
2: Yeah.
0: Kenapa? Why
2: you? Neo song.
0: Why you like pop rock songs?
1: Why do you like the genre?
2: It's because now people really like pop. I also like pop. But I have a guitar, so I need to have some rock.
0: Oh, okay.
2: Because I like guitar a lot.
1: Jadi karena alasannya karena dia suka main gitar, jadi biar nyambungin sama pop rocknya itu.
0: Gitu. Siapa yang dulu pertama kali mengajari kamu untuk bisa bermain gitar?
1: What is the first musician who influenced you to learn play guitar?
2: Before I don't know any musician, I only know Eminem. But
0: Eminem because you like rap, ya?
2: Yeah? Yeah, before I like rap. No, my dad influenced me to play guitar.
0: Okay, your dad. So you
2: my dad don't play guitar, only I in the family.
0: Learning from your dad or from YouTube?
2: My dad don't play guitar.
0: Oh, don't play guitar?
2: Yeah.
0: Bapaknya enggak?
1: Cuma menginspirasi
0: doang. Inspirasi doang gitu.
1: Yeah.
0: Tapi enggak ngajarin kayak gitu
1: enggak,
0: ya.
1: Enggak main gitar bapaknya.
0: Malah enggak main gitar juga.
1: Cuma
0: gitu
1: dia
0: ya.
1: Doang di keluarganya di rumah. Yang bisa main
0: okay.
1: Gitar.
0: Oke, gila sih itu keren sekali ya. Terus di usia berapa kamu akhirnya mulai bikin lagu gitu?
1: When you start to writing a songs?
2: 8 years old.
0: Udah mulai tuh ya, 8 tahun udah mulai bikin lagu gitu ya.
1: Udah mulai bikin lagu.
0: Kenapa kamu ingin menjadi musisi?
1: Why do you want to be a musician?
2: I really like music.
0: Karena itu ya, sesimpel itu. Jadi Shumo ini suka banget musik, jadi ya udahlah, mendingan langsung aja bikin apa menjadi musisi gitu ya. Mungkin kita mau coba sebelum nanti aku tanya juga kenapa akhirnya berkolaborasi sama Batas Senja. Tadi katanya mau nyobain
1: mau nyanyi
0: lagunya Batas Senja.
1: Betul.
0: Oke, yang judulnya hari ini ya, apa?
1: Nanti kita seperti ini.
0: Pick your guitar.
1: You can play.
0: You can play di gitar. Kita mau lihat nih. Kenapa ya akhirnya kok bisa. Aku penasaran juga sih kenapa akhirnya Shumo ini bisa berkolaborasi sama Batas Senja ya. Coba deh kita dengerin Shumo bakal bawain salah satu lagunya dari Batas Senja.

0: Sebenarnya kayak kalau misalnya lagu Jabatan Senda kan lebih banyak folk gitu ya. Mungkin yang bertema-tema folk ya. Kenapa Shumbo juga akhirnya mau gitu bawain lagu folk? Apakah dia juga suka menyukai lagu-lagu folk gitu?
1: So Batas Senja genre of the song is like a folk song. So do you like also folk song and do you want to create some folk song in the future?
2: I like emotional song.
0: Emotional song. Jadi yeah. Mama menangkapnya itu sebagai emotional song ya. Oke. Okay. Nah, itu gimana, boleh enggak minta diceritain kenapa bisa akhirnya ketemu sama yang namanya Batas Senja?
1: Can you tell us how apa Mas Adi Mas?
0: Bisa akhirnya berkolaborasi dengan
1: I'm so sorry. Can you tell us how can you meet Batas Senja and finally do the collaboration together with Batas Senja?
2: It's because I have a lot of Indonesian fans before Batas Senja. So I want to reach out to Indonesia. So then I really like Batas Senja already before, so I contact him because Iron Veins was originally my song. So after that I sent to him and then he very like it. Then he do his arrangement, he add his vocal on it.
0: Okay.
1: Jadi sebenarnya berawal dari dia punya banyak fans di Indonesia, jadi dia pengen reach out Indonesian fans. Nah, sebenarnya Iron Fans ini originally songs dari dia, dia penulis lagu aslinya. Terus ini tahun kemarin dia buat Iron Fans. Terus baru 4 bulan kemudian dikirim ke Batas Senja dan Batas Senja sangat suka sama Iron Fans. Terus habis itu Batas Senja ada mengaransemen beberapa partnya, nambahin lirik Indonesia dan vokalnya Batas Senja.
0: Nah, pertanyaannya kenapa Batas Senja gitu ya? Kenapa yang terpilih adalah Batas Senja? Mungkin kan banyak musisi yang lain gitu.
1: Why Batas Senja? Why you didn't choose any other musician in Indonesia?
2: It's Batas Senja is special. I don't know.
0: Kayak this is a fate, maybe?
2: Yes. He also now wants to do another.
0: Jadi itu ya mungkin ya ya udah jalannya aja gitu ya kayaknya ya.
1: Takdir jodoh gitu.
0: Takdir jodoh ya.
2: Mm-hmm. It's God.
0: From God ya, yes, setuju, agree. Ya, nanti kita masih bakal ngobrol-ngobrol sama Shumbo ya. Nanti juga kita bakal dengerin dia nyanyi lagu. Dan kita juga bakal nanti dengerin lagu yang tadi diciptain sama Shumbo ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kita tentunya masih di Music Live Chat.

0: Music Life Chat. Music Life Chat.
1: Welcome back, masih bareng sama Angga dan tentunya masih bareng sama Shumo, Eji. Halo.
2: Hello everyone. Hello.
1: Dan ternyata lagu yang tadi udah banyak itu ternyata juga sudah banyak sekali apa ya, kayak dapat penghargaan ya. Ada Super Grand Prix winner 90 international competition ya di Ukraine. Juga lagu Mama memenangkan penghargaan tertinggi dan nilai sempurna pertama kali terjadi dalam sejarah kompetisi tersebut selama 12 tahun. Wow, oke, memang ternyata Shimo di sana tuh udah banyak banget apa ya penghargaannya. Nah, sebenarnya akhirnya kalau tadi kan proses perkenalannya ya. Mungkin nanti Shimo bisa ceritain juga setelah batas senja okay, gitu ya. Apa step yang langsung dilakukan? Apakah mengirim lagu gitu atau gimana?
3: When Batas Senja said they want to collaborate with you with Iron Fans, what the next step both of you do?
2: So after that he make his vocals.
1: Mm-hmm.
2: And he sent me his lyrics. Then mm-hmm. after that I have to record my guitar and my own vocals over his vocals. Mm-hmm.
1: Kesulitannya
2: his style is different than mine.
1: Different, okay. Kesulitannya apa?
3: What is the difficulties?
2: And to match his style while maintaining my style.
1: Menggabungkan itu ya,
3: yeah,
1: menggabungkan style dari dulunya.
3: Mengimbangi stylenya, batasannya dan Shumo tuh agak susah karena mereka beda style kan.
1: Berarti secara online?
3: Doing by online, right?
2: Yeah.
3: Yeah.
1: Bener-bener kirim data gitu ya terus.
3: Semuanya online karena baru kemarin pertama kali ketemu sama.
1: Baru-baru kemarin pas kesini ya.
3: Betul.
1: Nah itu terus apa? Berapa lama itu prosesnya akhirnya?
3: How long the process until you finally? Okay, this is the final stage of the Iron Fans.
2: Is that I just after I recall my vocals, so I sent to them and they did like a 4 mixing session, so 5 tracks.
1: Okay. How long
3: is it?
2: 3 months.
1: 3 months. Oh, lumayan. 3 bulan ya, bro.
3: 3 bulan.
1: Ketika hasilnya jadi, karena kan sebelumnya memang ini lagunya Shumo ya. Apa impressionnya dari Shumo gitu dari hasil lagunya ini?
3: What is your impression about after the lyric is become? I mean, the song become you and Batas Senja.
2: Batas Senja, his voice is deep. He sing very nice. He changed the melody a bit. I really liked it.
1: Okay, suka banget ternyata dengan hasilnya teman berdua. Apakah teman berdua juga akan menyukai hasilnya? Kita dengerin aja langsung ya. Ini Iron Fans from Batas Senja dan juga Shumo Eji.

0: Nah, itu tadi udah kita dengerin bareng-bareng ya, lagunya dari Batas Senja dan juga Sumo Eiji. Sebenarnya lagunya bercerita tentang apa sih?
1: Can you tell us about the Iron Fan song?
2: The meaning, right?
0: Yeah,
1: the meaning.
2: It's a very emotional song because I like it. But the meaning is a person builds an armor to hide themselves from pain, but eventually this armor becomes a cage that locks them from their true self. So Iron Veins is like a healing for people like that. It's a story about people like that.
1: Jadi tuh Iron Fans ini punya arti yang sangat dalam dan cukup emosional ya semuanya. Jadi ini tuh bercerita tentang bagaimana seseorang membangun sebuah benteng di sekitarnya dia untuk melindungi dirinya sendiri. Tapi karena benteng itu jadinya dia juga gak bisa menunjukkan dirinya sendiri, their true self gitu.
0: Berarti mungkin lebih bercerita tentang kesehatan mental?
1: Is it talking about the mental awareness, mental health?
2: Yeah.
1: Mirip-mirip.
0: Mirip-mirip
1: sih.
0: Kayak gitu ya.
1: Iya.
0: Dan kalau di apa? Berarti kalau diterjemahkan secara harfiah tuh Iron Fans itu berarti seperti benteng gitu ya?
1: Is it the Iron Fans? The meaning is like a wall, like a cage or something like that.
2: Yeah, a cage and it a cage you build from pain.
1: Ya, jadi benteng yang dia
0: pelindung ya, shield ya, like a shield.
2: It's a shield and then you use someone else when you have that shield.
0: Okay.
1: Ya, gitu.
0: Itu dia ya. Tapi kalau versi yang punyanya Sumo sendiri udah pernah dirilis belum waktu di Australia?
1: Your original Iron Fans is already released in Australia or not?
2: My original
1: Iron Fans.
2: Not one with Batas Senja, my original.
1: Yeah.
2: No, not released.
0: Jadi memang lagu ini didedikasikan untuk berkolaborasi dengan Batas Senja gitu ya?
1: Is it dedicated to collaborate with Batas Senja, Iron Veins?
2: Yes, Iron Veins.
0: Wow, gitu ternyata. Memang ini benar-benar didedikasikan untuk bisa berkolaborasi dengan Iron Veins. Wah, seru banget ya. Dan ini ternyata baru bisa kita dengerin nanti di DSP di tanggal 5 Juni ya?

0: Nah, berarti apakah Shumo itu tahu Indonesia karena hanya lewat dari fansnya atau sebelumnya udah pernah tahu Indonesia?
1: Before, do you already know Indonesia or it's only best because of your fans who reach you through the TikTok or Instagram?
2: It's my fans. It's all dedicated for them.
0: Okay, berarti fansnya banyak banget ya di Indonesia.
1: Dedikasikan untuk fansnya, ya banyak okay, banget.
0: Banyak banget dari Indonesia. Dari TikTok. Okay. Ya udah, nanti kita masih bakal ngobrol-ngobrol juga dan terakhir juga Shumo bakalan live session, jadi jangan kemana-mana, tetap di sini aja tentunya masih di Music Live Chat.

0: Masih di Music Live Chat dan kita masih bersama sama Shumo Eji yang saat ini sedang berkolaborasi dengan Batas Senja ya. So you have already have the music video?
1: Yeah, we just made one yesterday. But not released yet.
0: Kapan rilisnya kapan gitu?
2: When is the time for the releasing the music video?
1: Next month.
0: Next month. Okay, jadi kita tungguin ya. Di channelnya siapa?
2: In which channel? In your channel or in Batas Senja channel?
1: I think both.
0: Both ya. Both. Dua-duanya bakal ada di situ. Jadi kalau pengen lihat channelnya Sumo apa namanya?
2: What is the name of your online
0: YouTube channel?
2: YouTube.
1: All my channels name Shumo AG.
0: Shumo AG.
1: SHUMOAG.
0: Oke.
2: Okay. Jadi semuanya pakai nama aslinya dia. Instagram, TikTok, Facebook, YouTube.
1: Yeah, I mean Instagram, Facebook, YouTube, but the music video on YouTube.
0: Ya, jadi buat teman Pro 2 yang ya sebenarnya udah banyak yang tahu juga tentang Shumo Eji, jadi bisa langsung aja nanti tungguin next month bakalan ada keluar video klip dari Aaron Fans ini ya. Oke, ada pesan-pesan buat fans-fans kamu yang lagi mungkin kemarin udah sempat ketemu sama fans-fans yang di Indonesia belum?
2: Do you meet your fans in Indonesia? Not yet.
0: Not yet ya.
2: Belum.
0: Jadi mudah-mudahan nih setelah ini jadi tahu yang mungkin oh iya ini semua lagi di Indonesia gitu ya, mungkin bisa reach out segera di Instagram siapa tahu nanti bisa ketemu sama Shumo Eji secara langsung gitu ya. Oke, okay, ada pesan?
2: Do you want to say something for your Indonesian fans?
1: I'm sorry I didn't tell I come to Jakarta because actually a lot of people say why didn't tell me you come to Jakarta because I'll meet you.
0: Okay.
1: But anyway, I like Indonesia so much. The food is great. That it's very clean, and the people is very kind, most of all.
0: Okay.
2: Jadi emang dia datang ke Indonesia tuh nggak ngabarin, makanya banyak yang nanya kenapa kamu nggak ngasih tahu kalau kamu ke Indonesia gitu. Tapi yang paling dia highlight ini adalah dia sangat suka Indonesia, terutama makanannya, terus juga bersih. Dan orang-orang itu ramah, hangat semua.
0: Okay.
1: But I also want all the people listening this radio to listen Iron Veins one time. To see if they like it, they can listen more. They'll definitely like the song.
0: Okay.
2: Jadi please semua yang dengerin radio, tolong dengerin lagu Iron Veins karena kalian bakal suka semua.
0: Oke, okay, dan juga tentunya soundnya bisa dipakai di seluruh sosial media ya, ada di TikTok, dan juga nanti ada di seluruh digital streaming platform. Oke, okay? Oke, okay, kita bakal lihat penampilan langsung dari mau ditemenin? Silakan. Gak apa-apa lewat. Dan ini kita akan menyaksikan secara langsung penampilan Shumo AG dan tentunya akan membawakan Iron Veins ya. Dan itu nanti gue harus pamit juga teman berdua karena abis ini bakal lanjut oleh penyiar favorit kamu di Pro 2 seluruh Indonesia. Gue pamit ya. Sampai ketemu lagi. Bye-bye. Here we go, Shumo AG.

0: teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

105,5 FM Pro 2 RRI Batu, teman terbaik kamu. Selamat malam untuk Om Pro 2. Ketemu lagi barengan Zaldi Darmawan di Jaga Malam untuk Krisi hari ini, hari Jumat ya, 26 Juni 2026. Cakep banget nih tanggalnya. Gak ada niat buat ngapain gitu, buat duduk-duduk di pelaminan gitu. Duduk-duduk aja cuy, jangan buru-buru banget nih ya. Anyway, selamat malam untuk kamu yang udah cuni dari tadi sampai dengan sekarang. Aku temenin kamu sampai ke jam ngantuk alias jam 12 malam. Thanks Garis Friday. Besok udah weekend aja teman bro 2. Jadi malam ini aku temenin aktivitas kamu dengan lagu-lagu hits Indonesia dan juga mancanegara. Of course, info-info yang lagi happening juga pasti bakal aku spill ke kamu. Dan berdasarkan tadi kamu dengerin lagu Wijaya 80 ya, lagu kenangan baru banget rilis hari ini ya. Dan sekarang kita menuju ke putaran berikutnya. Ada Bruno Mars, Love Strain di Pro 2 FM.

Seredwas Syahrafi bergan Rini salah paham lagi. Dan bergabung di jam 8.19 waktu Indonesia Barat. Selamat malam sekali lagi untuk kamu yang lagi di jalan, hati-hati ya. Dan selamat hari Jumat, karena besok udah Sabtu atau Minggu. Sabtu dan Minggu, dua hari ya, besok Sabtu, lusanya Minggu, gitu maksudnya. Ah elah, gitu aja belibet ya cuy. Ya selamat beraktivitas juga untuk kamu yang hari ini, besok dan lusa mungkin tetap beraktivitas. Karena tanggal-tanggal segini kalau ada cuan tambahan sikat aja teman pro 2 ya kan. In this economy kalau ada yang halal dan juga menguntungkan sikat gitu. Pokoknya sehat-sehat semuanya, yang kurang sehat, yang kurang fit, aku doain semoga cepat sembuh ya. Tapi kalau udah sembuh jangan dengerin lagu dari Bernadia. Karena Doi baru aja ngerilis album barunya 2 hari yang lalu. Judulnya itu adalah Semoga Hanya di Mimpi. Aku udah dengerin semua tracknya Tama Pro 2, semua lagu-lagunya udah dirilis juga dan udah masuk di playlist Pro 2 Batam. Nanti kita dengerin bareng-bareng ya. Abis ini aku bakal spill ke kamu. Makanya jangan kemana-mana dulu, keep stay di Pro 2 Batam. Check

0: Siapa yang bisa menolak lezatnya sepotong kue brownies? Kue coklat yang satu ini memang menjadi favorit banyak orang, baik sebagai cemilan maupun hidangan di berbagai acara spesial. Tapi tahukah Anda, di balik rasanya yang legit, brownies ternyata memiliki sejarah yang cukup unik. Brownies pertama kali dikenal di Amerika Serikat pada akhir abad ke-19. Salah satu kisah yang paling populer menyebutkan bahwa brownies tercipta secara tidak sengaja. Konon, seorang pembuat kue lupa menambahkan bahan pengembang ke dalam adonannya. Alih-alih gagal, hasilnya justru menghasilkan kue coklat yang padat, lembut, dan kaya rasa. Tekstur yang berbeda inilah yang kemudian menarik perhatian banyak orang dan membuat brownies semakin digemari. Nama brownies sendiri berasal dari warna coklat pekat atau brown yang menjadi ciri khasnya. Seiring waktu, kue ini terus berkembang dalam berbagai varian, mulai dari brownies panggang hingga brownies kukus yang sangat populer di Indonesia. Dari sebuah kesalahan sederhana, lahirlah sajian manis yang kini dicintai oleh jutaan orang di seluruh dunia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

Sedang was The Meaning Fake White Keys. Ya, masih bergezel di Darmo Dijaga Malam. Ya, untuk kamu yang suka lagu-lagu galau tapi tetap relate sama kehidupan. Jadi memang ada kabar baru banget dari Bernadia Tom Pro 2, penyanyi sekaligus penulis lagu. Ya, ini resmi ngerilis album penuh keduanya yang berjudul Semoga Hanya di Mimpi 24 Juni kemarin ya. At least kok at least ya? Man, at least cetas-cetas ya. Itu 2 hari yang lalu cuy, lewat Juni Records. Nah, kalau album pertamanya banyak nemenin orang-orang yang lagi patah hati. Nah, kali ini Bernadia tuh ngajak pendengarnya menyelami rasa yang mungkin lebih dekat dari yang kita sadari. Takut saat hidup terasa terlalu baik. Gimana maksudnya? Jadi memang konsep album ini terinspirasi dari istilah serofobia, yaitu rasa takut untuk merasa bahagia karena khawatir kebahagiaan itu bakal diikuti sesuatu yang buruk. Jadi, bukannya menikmati momen tenang, malah overthinking duluan gitu, guys. Jadi, menurut Bernadia, justru ketika hidup sedang berjalan normal dan terasa damai, nah muncul kekhawatiran kalau semua itu nggak akan bertahan lama. Jadi, kalau kamu senang banget, tapi tiba-tiba langsung nggak bahagia lagi gitu, teman-teman berdua. Karena aduh, ini kalau terlalu happy kayak gini nih, takutnya nanti hal-hal yang gak baik bakal datang nih gitu. Jadi kayak sesuatu yang berlebihan kan memang gak baik sih sebenarnya. Makanya kalau bahagia tuh sewajarnya aja gitu. Jadi maksud dari album terbaru Bernadia tuh itu cuy ya. Jadi perasaan itulah yang kemudian menjadi benang merah di album Semoga Hanya di Mimpi. Jadi memang album ini juga menjadi karya solo terbaru setelah kesuksesan album debutnya, yaitu Sialnya Hidup Harus Tetap Berjalan, yang sukses melambungkan namanya di industri musik Indonesia dan mengantarkannya meraih 3 penghargaan di Anugerah Musik Indonesia 2024. Jadi memang tahun berdua album terbaru ini, Bernadia kembali menunjukkan ciri khasnya. Ya, lirik yang jujur, sederhana, tapi rasanya tuh kayak sedang membaca isi kepala banyak orang. Jadi kalau akhir-akhir ini kamu sering overthinking saat semuanya terasa baik-baik aja, mungkin album Semoga Hanya di Mimpi bakal jadi teman pas banget buat kamu dengerin, guys. Sebenarnya ada lagu yang judulnya Semoga Hanya di Mimpi Bernadia, cuman aku gak tahu kenapa tadi hit the spot dari lagu Bernadia yang judulnya Peluk Aku Sekarang. Ini kolaborasi barengan Perunggu cuy. Jadi kita dengerin sama-sama ya. Tadi itu langsung kayak wah, hit the spot, kayak wah enak deh gitu. Langsung aku mainkan spesial untuk kamu ya guys. Bernadia, Peluk Aku Sekarang, only on Pro 2 FM.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.

0: Ada Fajar Nur, Salah Apa Aku. Ini doi baru aja ngerilis album perdananya hari ini banget ya, yang judulnya Sementara Selamanya. Jadi ada beberapa lagu baru, tapi juga ada beberapa lagu yang udah dirilis sebelumnya. Salah satunya itu adalah Tuhan Tahu Kita Saling Cinta, terus juga lagu kemenangannya pas di Idol ya, Tahta Hatiku Pendampingmu, Sembuh Tanpaku, baru deh sisanya lagu-lagu baru. Salah satunya yang barusan kamu dengerin adalah Salah Apa Aku. Ini adalah apa ya, bisa dibilang salah satu track yang pas previewnya dirilis udah FYP kemana-mana gitu cuy ya. Jadi memang doi ngerilis album perdananya di bulan Juni. Nah, sang jawara satunya ya kan, Sabrina, itu denger-denger kabar nih bulan Juli besok. Nah, maksudnya bulan depan bakal ngerilis album perdana juga cuy. Pokoknya kita tungguin aja nih ya, jebolan-jebolan idol yang luar biasa ngerilis lagu-lagu baru dan lagu-lagu yang semakin memotek-motekkan hati kamu gitu ya. Ngomongin soal lagu baru dari Roni Parulian juga yang happening banget sebelum dirilis ya, previewnya udah di spill sebelum dirilis hari ini banget sama Pro 2. Aku ngerasa, gak tahu deh kalau kamu denger nanti, apakah cuma aku doang, aku ngerasa ada vibes dangdut-dangdutnya sedikit gitu ya pas di bagian intro, tapi pas menuju akhir itu aman-aman aja. Abis ini kita bahas ya, kira-kira apa tuh maksud dari instrumen, bukan instrumen sih, bagian-bagian yang ngedangdut itu. Gak tahu ya apakah cuma perasaan aku doang atau ntar kamu dengerin juga ngerasa kayak, oh iya kayaknya ada cengkok-cengkok dangdutnya gitu. Habis ini kita dengerin bareng-bareng tuh Om Produa. Sebelumnya kita masuk ke satu lagu Hits Rewind. Aku yakin banget kamu tahu sama lagu ini. Langsung aja ini dia guys, ada Ungu Sejauh Mungkin.
1: Hits Rewind. You are listening Hits Rewind. Lagu lama tetap juara.

0: Ini produk lokal dan UMKM semakin banyak pilihannya. Mulai dari makanan, minuman, fashion, sampai kerajinan tangan, semua punya kualitas yang keren dan unik. Di balik setiap produk yang kita beli, ada perjuangan para pelaku usaha kecil yang terus bekerja keras untuk mengembangkan usahanya. Dan dengan membeli produk lokal, kita tidak hanya mendapatkan barang berkualitas, tapi juga ikut membantu perekonomian masyarakat di sekitar kita. Karena saat UMKM berkembang, lapangan kerja pun ikut bertambah dan ekonomi daerah juga semakin kuat. Yuk, mulai biasakan mendukung produk lokal dan UMKM Indonesia. Karena karya anak bangsa pantas untuk dibanggakan.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

Bersama dengerin Kunto Aji beradi di Jaga Malam, masih bareng Zaldi Darmawan. Tadi kita udah spill, gak kita sih, aku udah spill untuk ngomongin single terbaru dari Roni Parulian. Jadi setelah sukses memperkenalkan warna musiknya lewat album debut Rahasia pertama ya, Roni resmi membuka babak baru lagi nih cuy dalam karirnya lewat single terbaru berjudul Waltz Akhir Zaman. Kalau kamu nggak tahu waltz itu apa, tuh kayak dansa, kayak menari gitu, bukan es krim ya. Yang dirilis hari ini banget ya, 26 Juni 2026. Jadi memang lagu ini tuh bukan sekedar single baru tapi juga jadi gerbang menuju album studio kedua Roni yang dijadwalkan rilis tahun ini ya. Jadi kalau biasanya kita tahu Roni lewat lagu-lagu pop yang emosional, kali ini Doi tampil dengan warna yang lebih berani. Waltz Akhir Zaman ini mengusung nuansa alternatif pop. Ada rocknya juga, ada sentuhan sinematiknya juga yang bikin lagunya itu terasa lebih megah dan dramatis gitu ya. Jadi memang di balik proses kreatifnya juga, Tomo Pro 2, Roni ini menggandeng dua nama besar di industri musik Indonesia, ada Petra Sihombing sebagai produser dan Randy Pandugo sebagai rekan penulis lagu. Jadi memang secara lirik lagu ini juga mengangkat cerita tentang memilih tetap bertahan bersama seseorang walaupun dunia di sekitar tuh rasa penuh ketidakpastian. Jadi lewat metafora berdansa di tengah dunia yang perlahan runtuh, Waltz Akhir Zaman ini berbicara tentang harapan, komitmen, dan juga keberanian untuk terus menjaga hubungan ketika keadaan sedang tidak baik-baik saja. Jadi Roni juga nge-spill banyak belajar nih dari kolaborasinya dengan Petra juga Randy cuy, terutama soal bagaimana menyampaikan emosi dengan cara yang lebih halus tanpa harus selalu diucapkan secara langsung. Dan bahkan menurutnya Waltz Akhir Zaman juga salah satu lagu yang paling mewakili arah musikal baru yang pengen dia bawa di album keduanya nanti ya. Jadi untuk kamu yang penasaran sama sisi baru dari Roni Parulian, ada cengkok dangdutnya dikit aja, tipis-tipis aja cuy. Lagu ini juga udah bisa didengerin di seluruh platform digital musik ya, dan juga pastinya di Pro 2 Batam. Request di sini aja. Oke, kita dengerin bareng-bareng sama Pro 2. Ini dia Roni Parulian, Waltz Akhir Zaman.

Sadarkah kamu, hal sederhana di sekitar kita ternyata bisa menyimpan fakta yang luar biasa? Seperti madu. Makanan manis alami ini ternyata menyimpan fakta menarik. Madu adalah satu-satunya makanan di dunia yang tidak mudah basi. Bahkan, madu bisa bertahan hingga ribuan tahun jika disimpan dengan baik. Fakta ini bahkan sudah dibuktikan oleh para arkeolog yang menemukan madu di dalam makam pada peninggalan di Mesir kuno. Dan madu tersebut masih layak dikonsumsi. Kenapa bisa begitu? Karena madu punya kadar air yang sangat rendah dan sifat asam alami yang bikin bakteri sulit untuk berkembang. Jadi, selain manis dan enak, madu juga termasuk salah satu makanan paling awet di dunia.

dengerin Andin Naksir ya, single terbaru dari Andin nomor 2 setelah cukup lama enggak ini ya ngerilis karya baru. Akhirnya Andin ngerilis nih lagu baru judulnya Naksir. Asik banget vibes Andinnya masih ini ya, masih berasa dan enggak hilang. Jadi untuk Genzi-Genzi, Andin ini zaman radio banget dulu itu ya, di tahun 2000-an. Wah, itu lagunya masuk chart radio terus tuh ya kan. Sahabat Setia, terus juga banyak deh lagu-lagu Andin yang mungkin kalau kamu denger hafal ya kan. Ada beberapa lirik yang kamu hafal, tapi kalau disebutin judulnya lupa gitu ya. Nomor kamu di jam 9.24, selamat malam sekali lagi untuk kamu yang masih dengerin Pro 2 FM. Hati-hati di jalan untuk kamu yang lagi on the way ke berapa itu teman Pro 2. Dan selamat malam juga untuk kamu yang lagi dengerin lewat RRI Digital dan juga lewat RRI.co.id yang lagi dengerin streaming di luar kota. Kata aku sih lebih gampang kalau kamu dengerinnya lewat RRI Digital aja. Tersedia gratis di Google Play Store and App Store. Next, kita masuk ke After Hours. Ini abis ini kita cerita-cerita kayak biasa sampai ke jam 11 malam nanti. Dan abis ini juga aku bakal spill temanya apa. Malam ini Tom Pro 2, pastikan kamu jangan kemana-mana dulu. Keep stay tune Pro 2 FM. Now back to song, kita throwback dengan satu lagu terbaik dari Harry Styles, Sign of the Times. Have a good one guys, let's go.

0: Teknologi yang kita gunakan hari ini seringkali punya cerita menarik di baliknya. Tahukah kamu kalau kamera di ponsel yang kita pakai sekarang sebenarnya berawal dari teknologi yang digunakan untuk luar angkasa? Kamera digital pertama dikembangkan untuk membantu para ilmuwan menangkap gambar dari misi luar angkasa milik NASA. Tujuannya sederhana, agar gambar bisa dikirim lebih cepat dibandingkan film biasa. Seiring waktu, teknologi ini terus berkembang, hingga akhirnya hadir dalam bentuk yang lebih kecil, lebih canggih, dan bisa kita genggam setiap hari lewat smartphone. Kini, teknologi yang dulunya hanya digunakan untuk misi ilmiah, telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Ini adalah sebuah bukti bahwa inovasi akan selalu berkembang dan membawa manfaat yang lebih luas.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Produ FM.
4: Jangan galau.

Ada Wisnu Santika barengan Hari Lesmana Aku Harus Pergi. Masih barengan Zaldi Darmawan di Jaga Malam. Dan sekarang kita udah masuk di After Hours. Cerita-cerita malam ini Tom Pro 2. Katanya sih malam itu kan waktu yang paling jujur. Iya gak sih? Siang bisa sibuk, ketawa, ngobrol sama banyak orang. Tapi pas malam udah oviti, pikirannya rame. Padahal di kamar sendiri sunyi tapi yang berisik di kepala. Aduh, siapa lagi kalau bukan aku. Ada yang tiba-tiba kepikiran masa lalu, ada yang OVT soal kerjaan, ada juga yang lagi nyimpen sesuatu yang mungkin belum sempat diceritain ke siapa-siapa gitu cuy. Nah malam ini kita ngobrolin sesuatu yang pernah dialamin semua orang, aku yakin ya. Dan mungkin lagi ngalamin nih yang dengerin. Kayak ada yang ganjel di hati, kayak pengen curhat gitu ya kan. Nah ada beberapa orang tuh kalau gak enak perasaannya tuh langsung hubungin teman terpercaya ya kan, bestinya lah atau sahabatnya gitu, cari teman buat curhat. Tapi ada juga yang lebih milih dipendam sendiri karena kayak ya udahlah gitu, sampai semuanya lewat juga bakal ngadepinnya sendiri. Nah kalau kamu tuh tipe yang kayak gimana teman berdua? Karena ternyata setiap orang tuh punya cara yang beda-beda buat ngadepin isi kepalanya sendiri. Ada yang ngerasa lega setelah cerita, ada yang justru makin nyaman kalau menyelesaikannya semua sendirian. Nah, kamu tinggal spill alasannya kalau tim yang cerita kenapa, kalau yang dipendam juga kenapa, right? Di 0811 6915502 atau ke WA 0811 6915502 atau gabungan di Instagram di @pro2batam. Yang belum follow, follow dulu kali guys. Pro2batam udah aktif juga di threads ya. Jangan lupa kita follow-followan, oke? Okay? Sama namanya di @pro2batam juga. Jadi kamu tinggal ceritain, aku tungguin pokoknya sampai ke jam 11.

zaman sekarang rasanya gak keren kalau belum nongki di tempat ngopi. Bukan sekedar keren-kerenan aja. Lebih dari itu, dalam secangkir kopi terdapat vitamin B2, B5, mangan, kalium, dan antioksidan untuk melawan radikal bebas. Bahkan studi membuktikan kafein dalam kopi bisa meningkatkan metabolisme tubuh. Kopi sudah menjadi gaya hidup sendiri bagi sebagian orang, sehingga banyak kedai kopi bermunculan di seluruh pelosok negeri, bahkan dunia. Ngomongin kopi, Indonesia patut berbangga karena kopi yang diakui dunia sebagai kopi terbaik karena rasanya yang enak, sekaligus menjadi kopi termahal di dunia adalah kopi luwak. Brazil boleh menjadi negara penghasil kopi terbesar, sementara Indonesia berada di posisi ketiga. Tetapi kopi luwak, kopi yang dihasilkan bersama kotoran musang ini, asli berasal dari Indonesia. Walaupun mahal, kopi fenomenal itu banyak dicari oleh penikmat kopi. Ayo bangga dengan produk Indonesia.

Balik lagi bareng Gazel di Normal di After Hours 26 Juni 2026 ya. Sekarang kita kan gampang banget dengerin curhatan orang lain tuh, Om Bro 2. Tapi giliran diri sendiri lagi capek banget malah bingung mau cerita ke siapa, ya nggak? Nah, ada yang takut, aduh dibilang lebay nanti takut jadi nggak jadi cerita gitu ya. Ada yang takut ngerepotin, nggak enakan. Ada juga yang pernah kecewa karena memang curhatnya jadi bahan cerita orang lain, ya kan? Akhirnya ya udah dipendem sendiri, ya kan? Bahkan ya padahal dengan dipendem sendiri juga ada beberapa orang yang mungkin ngerasa kayaknya masih ngeganjel aja gitu. Padahal kan gak semua beban harus dipikul sendirian, nih gak sih? Karena kita cuma butuh satu orang yang mau dengerin tanpa ngasih ceramah. Kebiasaan nih, kalau lagi curhat malah ngasih ceramah, malah membandingkan dengan kisahnya. Aduh, itu gedek banget sih. Blacklist, blacklist. Kan kalau orang lagi cerita tuh cuma butuh didengerin aja gitu cuy. Selamat malam dulu deh untuk Dita. Selamat malam ya. Ada gabungan di Instagram @pro2batam. Kalau aku sih lebih ke tim dipendem dulu. Bukan karena gak percaya sama orang lain, tapi lebih pengen nenangin diri dulu sebelum cerita. Oke. Soalnya kalau lagi emosi itu biasa omongan jadi gak karuan bang. Setelah agak tenang baru deh cerita ke sahabat yang emang udah kenal aku dari lama. Menurut aku gak semua orang harus tahu masalah kita. Yang penting ada satu orang yang bisa dipercaya. Setuju. Valid. Sepakat. Sepakatnya caps lock nih. Sepakat gitu ya. Bener, gak semua orang tuh harus tahu kisah hidup kita tuh kayak gimana gitu ya kan. Tapi minimal ada satu orang yang kita percaya banget sama dia gitu. Jadi gak butuh banyak, tapi butuh, bukan butuh ya, gak butuh banyak orang, cukup satu. Nah, sama kayak pasangan lah, jangan banyak-banyak cuy, cukup satu yang bisa dipercaya. Gitu ya, terima kasih untuk Dita. Ada Amelia Putri 98 underscore. Aku justru kebalikannya, kalau ada apa-apa pasti langsung telpon. Telpon SHBT, sahabat ya maksudnya. Sahabat ya, oke, singkat lagi. Karena belum tentu dia kasih solusi, tapi habis cerita tuh rasanya plong banget bang. Kayak bebannya tuh dibagi. Wih, aku bersyukur masih punya circle yang gak suka ngejudge. Jadi kalau lagi sedih ya mereka tempat pertama yang aku cari. Dan ini, kalau yang punya circle, ya pasti kan circle-nya yang kayak gini ya, bener-bener real, no fake-fake gitu loh cuy. Jadi benar-benar support satu sama lain gitu, disemangatin kalau temennya lagi di titik terendah gitu. Jangan dijadikan bahan. Bahan apa? Bahan masakan dapur ya. Amel, thank you ya. Dua dulu deh sama berdua. Untuk kamu yang pengen gabung, kira-kira malam ini ada cerita apa nih yang lagi ngeganjel? Kalau nggak pengen disebutin namanya juga boleh. Dikasih tahu di awal paragraf ya, jangan di akhir. Nanti aku udah bacain namanya. Please jangan sebutin nama aku ya bang. Ya udah kebaca gimana dong. Kamu tim yang dipendam atau diceritain ya, bisa WhatsApp di 08116915502 atau gabungan di Instagram kita di @pro2batammove. Kita balik lagi ke lagu ada Gia Indrawari dengan Setengah Mati.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Bersama dengan Insal Bria di Foto Kita Blur di jam 10.22 waktu Indonesia Barat. Selamat malam untuk kamu yang masih on the way, yang baru balik kali jam segini, tolong berdua hati-hati ya. Dan sampai rumah cuci kaki, cuci tangan ya. Kalau ada water heater mandi cuy. Biar ini seger gitu. Gak tahu kenapa kalau mau tidur mandi tuh enak banget. Kayak seger aja walaupun memang mau tidur ya. Tapi perasaan seger itu tuh bisa mendatangkan nyaman gitu. Jadi gak gelisah. Terus pokoknya enak deh tuh nomor 2. Tapi kalau misalnya kamu kebiasaan mandi gak perlu pakai air anget. Jadi air dingin aja walaupun jam segini sikat gitu ya kan. Ya walaupun memang ini ya, kalau misalnya lagi kurang fit, jangan dipaksa untuk mandi jam segini cuy. Masuk angin, ya kan? Ini usia-usia menginjak kepala orang tuh suka banget masuk angin, ya kan? Coba yang masuk itu duit gitu, ya kan? Yang masuk angin lagi. Aduh, ya pokoknya malam ini yang masuk angin, semoga keluar ya anginnya. Selamat malam untuk Kiki. Ini back to the topic malam ini ya. Dulu aku tipe yang dipendam terus bang, sampai akhirnya stres sendiri dan jadi gampang marah ke orang rumah. Okay, sekarang aku belajar buat cerita sedikit demi sedikit. Ternyata gak semenakutkan itu. Memang harus pilih orang yang tepat, tapi setelah nemu orang yang bisa dipercaya rasanya jauh lebih lega. Nah, nyari orang yang tepat in this economy itu gak tahu ya. Menurut aku sih ya, aku yang jarang cerita sih teman berdua. Aku jujur emang jarang banget curhat-curhat ke orang-orang gitu. Jadi orang taunya ya udah Zaldi tuh kayaknya nggak ada masalah gitu ya kan. Kayak enteng-enteng aja hidupnya. Ya itu kan personal branding kak. Masa yang sedih-sedihnya saya spill gitu kan. Jadi aku kurang relate juga untuk nyari orang yang aku percaya. Mungkin ada beberapa teman aku yang aku cerita, itu pun ceritanya benar-benar cerita dasar aja teman berdua, nggak yang benar-benar deep banget gitu, enggak ya. Jadi emang tergantung orang ya. Kalau aku nyamannya sih emang nggak mau cerita-cerita gitu. By the way, thank you untuk Kiki ya. Nisa, selamat malam Nisa. Kalau aku tergantung masalahnya. Kalau soal kerjaan biasanya cerita ke teman kantor. Ih, takut. Tapi kalau masalah keluarga lebih milih simpan sendiri dulu karena gak semua orang bisa ngerti situasi kita. Karena aku cuma nulis di jurnal. Ih ngeri banget, jurnal banget. Bab 3 ya dia. Aduh, besoknya biasanya udah lebih tenang. Oke. Aku gak tahu ya teman-teman, aku tuh pernah nyobain gitu. Menumpahkan apa yang aku rasakan di tulisan tuh kayak capek aja gitu, gak ngaruh. Mungkin beberapa orang ada yang ngaruh gitu ya. Kita kan gak bisa pukul rata. Tapi kalau aku pribadi jujur, meluapkan isi hati tuh teriak. Teriak aja udah. Kalau ditulis di notes HP tuh kayak aduh pegel banget tangan ya kan. Udah hari-hari kita kerja pakai tangan, terus meluapkan isi hati pakai tangan lagi, nggak mau lah. Pakai hati gitu kan, teriak gitu. Thank you untuk Nisa. Satu lagi deh, Adinda. Adinda, selamat malam Dinda. Aku lebih pilih nyetir malam sambil denger lagu daripada langsung curhat. Entah kenapa suasana malam bikin pikiran lebih enak diajak ngobrol sama diri sendiri. Kalau udah nemu jawaban baru deh cerita ke orang terdekat, jadi gak asal ngomong pas lagi emosi. Widih, apalagi playlist Pro 2 malam ini mantep-mantep banget nih ya. Udah aku update teman-teman sampai jam 12 malam ini. Jadi bisa lah kamu ngomong-ngomong sendiri di jalan gitu kan. Jangan sampai kelihatan orang aja, nanti dikira agak lain ini. Adinda selamat malam ya. Thank you untuk kamu udah join di Instagram kita di Pro 2 Batam. Oke deh teman Pro 2, masih ada satu sesi terakhir. Kalau pengen ikutan gabung langsung WhatsApp di 0811691 5502, atau gabungan di Instagram di @pro2batam. And now back to song. Aku punya satu lagu dari Keisha Levronka, Tak Pantas Terluka Lagi.

0: Duh, kebiasaan deh nge-share-nge-share gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, aku juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu. 105,5 FM.

105,5 FM Pro 2 Batang, teman terbaik kamu. Makasih banget sama Pro 2 yang malam ini udah ikutan ngobrol di After Hours barengan Zaldi Darmawan ya. Oh, cek dulu deh. Kayaknya emang udah abis ya. Udah selesai di Instagram, aku mau baca requestan lagi. Cek dulu sebelum aku pamit nih. Udah jam 10.51 cuy. Makasih banget yang masih setia dengan Pro 2 FM ya. Semoga apapun yang lagi kamu hadapi sekarang, pelan-pelan menemukan jalan keluarnya. Dan semoga selalu ada orang baik yang mau dengerin ketika kamu butuh tempat bercerita. Karena memang kadang yang kita butuhin tuh bukan jawaban, iya gak sih? Tapi seseorang yang tetap tinggal walaupun kita lagi gak baik-baik aja. Have a nice dream. Selamat malam ya. Ku pamit om Pro 2. Mimpinya yang indah ya malam ini. Jangan mimpiin mantan lagi. Runtuh ya kan, pertahanan 2 tahun itu. Pokoknya hati-hati di jalan untuk kamu yang masih on the way jam segini. Habis ini kayak biasa, 1 jam ke depan sampai ke jam 12 malam bakal ada Just Music yang bakal nemenin aktivitas kamu. Oke? Sekali lagi, terima kasih

0: Pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.
1: Pro2FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Pro2FM.
3: Can I talk to you for a minute? Ooh. You know, I be thinking to myself.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Kamu lagi dengerin Radio Anak Muda nomor 1 di Batam.

Kamu berdua dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Batam Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini Jumat 26 Juni 2026. Lewat frekuensi FM 105,5 kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Bagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Batam, mengudara pada frekuensi FM 105,5, kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, 27 Juni 2026. Dari Jalan Boyal Taman nomor 2 Batam Center, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadirin para pendengar RRI Batam yang saya muliakan. Kemudian pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kultum yang singkat yang berjudul tips ketika kita sakit. Baiklah, jika kita sakit, kita diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berobat. Dan Rasulullah telah bersabda, "Tadawawiya ibadallah," yang artinya, "Berobatlah wahai hamba Allah." Hadis riwayat Tirmizi. Namun, ada beberapa poin yang harus diperhatikan dalam masalah yang berhubungan dengan berobat. Apa saja itu? Yang pertama yaitu ada yang dianjurkan. Berobat ini termasuk yang dianjurkan adalah perkara yang sangat dianjurkan oleh syariat dan tidak meniadakan sama sekali perintah untuk sabar dengan ketentuan Allah dan ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena yang menganjurkan kita untuk berobat adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun juga telah bersabda, "Tadawawiya ibadallah, hendaklah kalian berobat wahai hamba Allah." Hadis riwayat Tirmizi. Maka tentu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anjurkan kepada umatnya itu adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Memang kita itu diperintahkan untuk sabar menghadapi ketentuan Allah. Tetapi bukan berarti sabar itu kita hanya diam. Sabar itu hendaknya disertai juga dengan adanya usaha kita. Ketika kita sakit, kita juga diperintahkan untuk berusaha untuk mencari kesembuhan dengan cara kita berobat. Sama halnya ketika kita lapar. Lapar itu memang takdir, tapi apakah berarti kita harus diam saja hingga menunggu? Tidak, kita harus terus berusaha untuk mencari makan. Nah, berobat ini yang merupakan salah satu yang dianjurkan oleh syariat. Lalu, mana yang lebih utama antara berobat atau tidak berobat? Jawabnya yaitu, yang lebih sesuai dengan sunnah adalah dengan cara berobat. Walaupun memang para ulama mengatakan apabila ia tidak berobat dan ia lebih memilih sabar, silakan saja, tidak ada melarang. Tapi yang sesuai dengan perintah Rasulullah SAW ini adalah untuk kita berobat. Ini adalah perkara pertama yang harus diperhatikan. Kemudian perkara yang kedua itu berobat adalah wasilah. Ketika kita berobat, niat kita adalah sebagai mencari usaha kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadikan berobat itu sebagai wasilah atau sebagai perantara. Jangan jadikan berobat itu hanya sebagai tujuan. Maksudnya, kita wajib meyakini bahwa yang memberikan kesembuhan itu hanya Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semua untuk berusaha mencari kesembuhan tersebut, yaitu dengan cara berobat. Adapun kalau kita jadikan berobat sebagai tujuan, terkadang kita menganggap bahwa kesembuhan itu hanya karena berobat. Memang betul, kesembuhan itu diantara sebabnya adalah dengan kita berobat. Tapi yang paling utama itu kita harus yakini bahwa kesembuhan itu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Ta'ala berfirman, "Wa iza muridtu fahuwa yashfin," yang artinya, "Dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku." Quran Surat Asy-Syu'ara ayat ke-80. Kemudian perkara yang ketiga itu adalah kita harus bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang harus kita yakini bahwa ketika kita berobat hari, kita tetap bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai hati kita bersandarnya hanya tergantung kepada dokter ataupun obat. Jangan sampai hati kita bersandar kepada obat saja, apalagi ke dokter. Karena sudah kita sebutkan tadi di awal bahwa yang menyembuhkannya itu adalah Allah. Adapun dokter dan obat tadi itu hanyalah adalah wasilah dan sebab ataupun juga bisa menjadi perantara antara kita sakit. Terkadang ada orang yang sudah berobat ke dokter, tapi ternyata belum Allah kasih kesembuhan kepada dia. Dia sudah makan berbagai macam obat, tetapi ternyata qadarullah, belum diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu saudaraku sekalian,
Kalau kita berobat tapi hati kita bersandar kepada hanya dokter, maka ini bisa masuk kepada jenis kesyirikan. Kita berobat tapi hati kita hanya bersandar kepada obat ini juga adalah merupakan salah satu jenis kesyirikan. Dan yang keempat adalah menjaga ucapan. Jangan sampai kita mengucapkan kata-kata yang berbau syirik. Contoh, ketika kita sembuh, kita hanya berkata, obat ini yang menyembuhkan saya atau dokter yang menyembuhkan saya. Saya katakan bahwa ini ucapan yang berbau kesyirikan. Karena yang menyembuhkan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tepat, kita harus mengatakan Allah menyembuhkan saya melalui dokter ini atau Allah menyembuhkan saya melalui obat ini. Semua karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pemberian darinya. Nah, ini yang benar saudara-saudaraku sekalian. Terkadang sebagian orang mengucapkan kata-kata yang sebetulnya tidak pantas untuk diucapkan, seperti mengatakan bahwa dokter yang bisa menyembuhkan, obat bisa menyembuhkan. Kita katakan bahwa yang menyembuhkan secara hakiki ini hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun obat dan dokter itu adalah hanya sebatas wasilah atau sebagai perantara. Kemudian, perkara yang kelima adalah sabar. Jika kita sudah berobat dan kesembuhan pun belum datang, kewajiban kita hanyalah harus bersabar terus dan bertawakal kepada Allah dan serahkan semuanya kepada Allah. Terkadang ada orang yang sudah berobat, tapi kemudian belum diberikan kesembuhan oleh Allah. Lalu yang muncul adalah putus asa. Bahkan na'udzubillah sampai kepada derajat seseorang su'uzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini tentu berbahaya sekali akan akidah dia. Maka di saat itu kita belum diberikan oleh Allah kesembuhan. Kewajiban kita hanyalah sabar. Kewajiban kita harus ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada perkara yang keenam, berharap pahala dan ampunan. Perkara yang akhir ini adalah hendaknya kita berharap pahala di sisi Allah dan ampunan di sisinya. Karena semua penyakit yang menimpa seorang mukmin itu hakikatnya adalah menggugurkan dosa dan dia akan mengangkat pahala dia. Masya Allah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Ma min muslimin yusibuhu azam min maridin fama siwahu illa hattallahu bihi sayiatihi kama tahuttus syajaratu warquha." Yang artinya, tidak ada seorang muslim yang tertimpa cobaan berupa sakit maupun selainnya, melainkan dihapuskan oleh Allah Ta'ala dosa-dosanya seperti sebatang pohon yang menggugurkan daunnya. Hadis riwayat Muslim. Maka ketika kita sakit, kita harus selalu berharap, mudah-mudahan Allah dengan sakit saya ini Allah ampuni dosa-dosa saya. Kita harus selalu mengingat akan dosa-dosa kita. Kita juga harus berharap, ya Allah, semoga mudah-mudahan dengan sakit ini Allah bisa mengangkat derajat saya, sehingga saat itu kita bisa lebih kuat kesabaran kita dan lebih ridho dengan ketentuan yang Allah berikan kepada kita. Dan jangan lupa saudaraku, kita harus banyak berdoa juga. Berdoa supaya disabarkan. Berdoa supaya dijadikan hati kita ridho. Makanya di antara perkara yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada Allah, wa as'aluka ar-ridha ba'dal qada'i, yang artinya, ya Allah, aku minta kepada Engkau keridhaan setelah takdir dan ketentuan yang Engkau berikan kepadaku. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Ahmad. Karena memang untuk ridho dan ketentuan Allah itu memang butuh keimanan yang kuat. Inilah beberapa tips atau beberapa perkara yang hendaknya diperhatikan ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sakit. Baiklah, cukup sekian kultumnya saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat buat kita semuanya. Unzur makola walantanzur makola. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crap rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crap rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crap rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Prodo FM. Teman terbaik kamu, Prodo FM.
6: Prodo FM,
5: teman terbaik kamu.

Kita masuk di Info Pro 2. Lansir dari rri.co.id, penyanyi Bernadia mengungkapkan album terbarunya berjudul Semoga Hanya Mimpi. Berangkat dari harapan agar seluruh ketakutan hanya terjadi dalam mimpi. Judul album tersebut diambil dari salah satu lagu yang mempresentasikan harapan sekaligus berbagai ketakutan yang ingin tetap menjadi mimpi. Menurut Bernadia, seluruh lagu dalam album tersebut menggambarkan isi ketakutannya yang dibalut dengan harapan agar tidak benar-benar terjadi. Ia berharap setiap ketakutan yang ia tuangkan dalam album itu hanya hadir sebagai mimpi. Bernadia juga sengaja menghadirkan pendekatan musik yang berbeda sebagai bentuk eksplorasi dibandingkan karya-karya sebelumnya. Keputusan tersebut diambil setelah melihat perkembangan lagu-lagu terdahulu dan keinginan membangun pengalaman pendengar melalui warna musik yang baru. Untuk konsep visual, Bernadia menghadirkan nuansa era 2000-an dengan menginspirasi warna-warna yang diperoleh selama proses produksi di Jepang. Meski demikian, ia menegaskan tujuan utamanya bukan menampilkan kesan Jepang, melainkan membangun atmosfer visual khas era tersebut. Bernadia juga menambahkan inspirasi era 2000-an juga mendorongnya untuk menggandeng banyak produser dengan

rri.co.id. Notes from the Last Row. Ini film drama terbaru yang ditayangkan di Netflix. Bergenre suspense, serial drama ini tayang di Netflix mulai Jumat 26 Juni 2026. Serial ini ditulis oleh Jang Myung-bo, disutradarai Kim Gyu-tae, dan dibintangi oleh Choi Min-sik, Choi Hyun-wook, dan Hu Jong-ho. Serial ini diadaptasi dari drama Spanyol yang berjudul El Chico de la Última Villa, karya Juan Mayorga. Ceritanya berfokus pada seorang profesor sastra yang gagal meraih mimpinya sebagai penulis. Hae Moon-ho adalah seorang profesor sastra Korea sekaligus novelis gagal karena meninggalkan dunia kepenulisan. Lalu ia mengalami perasaan kalah, tidak berdaya, dan rasa tidak aman yang tersisa akibat kritik keras dari rekan seprofesinya waktu masih muda. Hidup dalam ketidakpuasan, Moon-ho diam-diam diremehkan oleh para mahasiswanya yang kesulitan menulis dengan baik. Rutinitasnya berubah ketika ia memperhatikan Lee Kang, seorang mahasiswa teknik yang selalu duduk di baris paling belakang. Dan setelah membaca karya Kang Moon-ho, menjadi sangat terpikat oleh kepribadian misterius pemuda ini. Sekian info Pro 2 edisi hari ini 27 Juni 2026. Kita lanjut ke program selanjutnya. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
1: Stay tuned on Prodware FM.
2: Teman terbaik kamu.

Selamat pagi teman Pro 2, ketemu lagi bareng Nege bakal main kamu di pada edisi hari ini 27 Juni 2026. Happy birthday buat kamu hari ini ulang tahun. Yang udah on the way, hati-hati di jalan and drive safely ya. Nanti kita ada perkiraan cuaca hari ini yang sepertinya mendung pagi hari, tapi gak tahu deh ya apakah akan cerah di siang hari. Nanti kita ada perkiraan cuaca dari BMKG ya. Terus juga ada pemantauan CCTV, kamu bisa berkabar juga gimana tempat kamu, apakah macet atau ada kendala, boleh berkabar di lapor mini ya. Nanti ada beberapa informasi menarik juga yang sayang banget buat kamu lewatkan edisi weekend ini ya. Wah, gak sadar nih ya, tiba-tiba udah Sabtu lagi, besok udah Minggu lagi, 3 hari lagi udah bulan baru. Wow, cepet juga ya. Kita udah masuk di tengah tahun nih, bahkan bulan 3 hari lagi kita udah masuk ke bulan ke-7 di tahun 2026 ya. Kira-kira apa nih resolusi kamu yang sudah terrealisasi teman Pro 2, atau ada yang belum? Masih ada waktu ya, 5 bulan lagi, 6 bulan lagi, jadi harus direalisasikan dari sekarang karena udah tengah tahun banget nih ya. Pasti ada yang udah merencanakan liburan akhir tahun nih. Biasanya di book itu jauh-jauh hari, kalau misalnya mau book resort atau mungkin tiket gitu kan, biar nggak mahal ya. Pasti pada banyak mau liburan akhir tahun nih ya, seru banget pokoknya. Kalau udah sampai tengah tahun ini kayak bikin apa, ada excitednya ada, terus deg-degannya juga ada. Deg-degannya itu karena resolusi banyak yang belum terrealisasi, ya nggak sih? Nanti kita bakal balik lagi dengan informasi perkiraan cuaca. Kamu juga bisa berkabar langsung ya, DM aja di @pro2batam.

ketika memandang hamparan laut yang luas, pernahkah kamu membayangkan berapa banyak rahasia yang tersimpan di dalam laut? Lautan menutupi lebih dari 70% permukaan bumi dan menjadi rumah bagi jutaan spesies makhluk hidup. Menariknya, para ilmuwan memperkirakan sebagian besar wilayah laut dunia masih belum sepenuhnya dipetakan dan dieksplorasi. Tak hanya itu, laut juga berperan besar dalam kehidupan manusia. Organisme kecil yang hidup di laut, seperti fitoplankton, menghasilkan sekitar setengah dari oksigen yang kita hirup setiap hari. Artinya, laut ikut membantu kita bernafas. Fakta menarik lainnya, laut mampu menyerap panas dan karbon dioksida dari atmosfer, sehingga membantu menjaga kestabilan iklim bumi. Tanpa peran laut, suhu planet kita bisa jauh lebih ekstrim. Selain menjadi sumber kehidupan, laut juga masih menyimpan berbagai misteri yang hingga kini masih terus diteliti oleh para ilmuwan. Jadi menjaga kebersihan dan kelestarian laut harus kita lakukan, karena laut yang sehat bukan hanya penting bagi kehidupan di bawah air, tetapi juga bagi masa depan kita semua.

It's called Play Adventure of a Lifetime. Nuan Prodo, welcome back. And sepada, saatnya kita cek-cek perakiran cuaca dari bmkg.go.id. Untuk belakang Padang, cerah. Nah, bisa nih buat kamu yang suka sarapan di belakang Padang ya. Cerah nih cuacanya ya. Kalau untuk Batu Ampar, Sekupang itu berawan, Nongsa hujan ringan, Bulang, Lubuk Baja berawan, Saibeduk hujan ringan, Galang juga berawan, Bengkong, Batam Kota, Sagulung hujan ringan, Batu Aji cerah. Nah, ini agak lain nih, Sagulung hujan ringan, Batu Aji cerah ya, padahal berdekatan begitu. Kita nggak tahu nih cuaca Batam nih, ada yang hujan ringan, ada yang berawan ya hari ini teman Pro 2. Jadi kamu sedia payung aja sebelum hujan. Pastinya kalau udah perakiran cuacanya ada berawan, ada hujan ringan, pasti ada hujan lokal ya. Di sini belum tentu hujan, di sana udah hujan badai. Nah, Batam biasanya kayak gitu ya kan. Kamu bisa berkabar di tempat kamu gimana kalau di sekitar Gedung RRI Batam, Jalan Abu Altama 2. Ini cuacanya cerah ya, ada mataharinya. Udah banyak yang berlalu lalang, ada yang ke pasar mungkin ya, ada yang pakai baju kerja juga, baju werpak gitu ya. Jadi pagi hari ini tuh udah mulai aktif ya warga Batam ya. Nanti kita bakal cek CCTV di mana ada keramaian, pasti di alun-alun sih kalau weekend kayak gini ya. Karena orang pada olahraga. Teman Prodo bisa berkabar apa aktivitas kamu di pagi hari ini, sarapannya di mana atau olahraganya di mana, boleh DM di @prodo_batam.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik.

0: Sebagai masyarakat Kepulauan Riau, tak lengkap rasanya kalau belum pernah mencoba luti gendang. Sekilas mirip roti goreng biasa, tapi jangan salah, isiannya bikin nagih. Tapi tahu nggak sih asal nama luti gendang? Luti berasal dari kata roti yang diucapkan oleh etnis Tionghoa di Anambas yang kesulitan menyebut huruf R. Sedangkan gendang diambil dari kata rendang dalam bahasa lokal Tarempa yang artinya digoreng. Proses pembuatannya juga masih tradisional. Adonan tepung, telur, dan mentega diisi abon ikan berbumbu, lalu digoreng sampai coklat keemasan. Nggak heran kalau luti gendang mudah banget ditemukan di kedai kopi sampai toko oleh-oleh di Kepulauan Riau.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM,
2: Prodo FM, teman terbaik kamu.